di Pro FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih berada di Cepada. Untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman, kita sharing bareng masih bareng ada di 95.2 FM Pro 2 RI Banjarmasin ya. Ngobrolnya seputar karakter orang yang katanya bisa dibedain berdasarkan kopi favorit. Nah, kamu kira-kira yang mana nih teman-teman Pro 2? Karena walaupun ada banyak varian minuman kopi ya, orang biasanya nyaman dengan satu varian dan konsisten memesan kopi tersebut. Di balik pesanan kopi favorit ternyata bisa menyikap karakter seseorang. Waduh ya. Ada banyak cara menikmati kopi. Ada yang suka kopi hitam tanpa tambahan apapun, ada juga yang suka es kopi dengan tambahan susu dan juga gula aren lah. Pokoknya kopi-kopi zaman now lah tahun berdua. Kalau kamu suka kopi yang kayak gimana kira-kira? Nah, rupanya di balik kopi favorit tersimpan informasi mengenai karakter seseorang, dan mungkin salah satunya juga adalah kamu nih tahun berdua. So, kita coba kulik-kulik ya, siapa tahu kamu mendapatkan nuansa atau vibes baru dari definisi karakter kamu yang dinilai dari kopi favorit di tahun berdua. Tapi setelah yang satu ini di Pro FM.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Di Prado FM, teman-teman, baik tahun Prado 2 dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Kalau ngobrolin seputar karakter seseorang yang dinilai dari kopi favorit, itu juga bisa teman-teman Prado 2 dari apa yang biasanya dipesan ataupun juga diminum. Nah, salah satunya yang paling populer ini adalah espresso ya. Mungkin kamu pernah ketemu sama orang yang mesen espresso, mereka biasanya orang yang berjiwa petualang dan kuat. Dan juga buat teman-teman Prado 2, karakternya kuat dan tahu apa yang diinginkan katanya ya. Jadi gak perlu kaget karena mereka orang yang to the point, gak ada basa-basi. Karakter ini juga dimiliki orang yang suka memesan kopi hitam tanpa tambahan apapun, seperti Americano, Manual Brew, dan juga Kopi Tubruk.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
0: Intermezzo.
3: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
3: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
3: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Di Prodo FM, teman-teman, kamu Prodo 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing lagi ya teman-teman ya. Selain ada espresso juga cappuccino. Wah, penggemar cappuccino cincau bukan cappuccino aja teman-teman. Terbilang cukup berjiwa petualang katanya ya, meski nggak sebesar penggemar kopi hitam. Namun mereka mau memberanikan diri keluar dari zona nyaman atau terjun pada sesuatu yang nggak pasti. Orang-orang seperti ini mau belajar hal baru atau mengunjungi tempat baru yang menarik buat mereka. Selain cappuccino ada juga latte yang punya rasa kopi lebih ringan. Penyuka latte biasanya orang yang suka minuman yang simple tanpa unsur lain yang menurutnya ajaib gitu ya. Nah, jiwa petualang nggak seberapa mengingat mereka tidak terlalu suka mengambil risiko. Mereka dengan senang hati mengikuti arus dan mungkin bisa dibilang tipikal orang yang mungkin ya teman-teman ya yang suka latte nih membosankan katanya teman-teman berdua. Terus ada juga mocha ya, menyatukan espresso susu dengan tambahan coklat. Minuman kaya rasa ini cukup menunjukkan seperti apa penggemarnya. Mereka cukup ekstrovert, gampang bergaul dan gak ragu mengekspresikan apa yang dirasain. Pun mereka unik dan jadi soul of the party di tongkrongan kabarnya.

Sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prada FM, teman-teman pegang otak Prada 2 lanjut ya untuk beberapa karakteristik kopi yang mencerminkan peminumnya tahun Prada 2. Selain tadi ada mocha, terakhir ada es kopi. Nah, minuman kopi dingin yang menyegarkan ini memang pas banget buat menemani kamu di cuaca yang mungkin gerah dan juga panas ya tahun Prada 2. Tapi umumnya es kopi ini menggunakan bahan tambahan berupa susu, sirup berperisa ataupun juga gula aren kayak apa sih sekarang butterscotch, hazelnut gitu ya teman-teman. Nah, penggemar es kopi biasanya orang yang imajinatif dan spontan, bahkan bisa dibilang nekat. Kadang mereka nggak ragu ngambil keputusan meski belum dipikirin secara matang, katanya sih ya. Tapi aku ada sih temanku yang suka kopi hazelnut, tapi kayaknya orangnya nggak jelas gitu guys. Jadi mungkin nggak semua cerminannya sama sepertinya ya. Selain es kopi ada juga kopi tanpa kafein. Waduh, itu emang masih kopi ya. Tapi decaf ya, ada juga kopi yang satu ini. Jadi beberapa orang tuh memesan kopi tapi dengan permintaan khusus seperti kopi tanpa kafein atau decaf, pakai susu nabati atau tanpa busa foam. Riset menunjukkan mereka yang memesan kopi dengan permintaan khusus ini biasanya cenderung pengen memegang kendali atau perfeksionis gitu ya. Kemudian mereka juga punya standar tinggi baik dalam hal pesanan minuman maupun di kehidupan nyata. Buktinya mungkin dari customisasi yang lumayan ekstrim ya untuk memilih kopi tanpa kafein ya, Tom Prada 2.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium,

0: seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
3: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
2: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
3: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
2: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

di Prado FM, teman-teman yang kamu tahu Prado masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan kita ngobrolin seputar yang lagi relate banget juga mungkin di aku dan teman-teman sekarang ya, di musim kemarau di tahun Prado 2 menyebabkan penurunan drastis pasokan air bersih, apalagi air nih belum jalan sepertinya ya dari pantauan tadi teman-teman. Tapi kalau dari lingkungan juga, dari sungai, danau, dan sumur mengalami penyusutan volume, bahkan beberapa wilayah menghadapi kekeringan parah nih. Dan dalam kondisi ini juga menghemat air saat musim kemarau bukan sekedar kebiasaan baik, tapi juga bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga sesama. Nah, kita coba sharing beberapa panduan mengenai tips menghemat air saat musim kemarau yang efektif sehingga bisa langsung kamu terapin di rumah ya, tolong peraduan. Yang pertama dulu, gunakan air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Ya, ini salah satu cara paling sederhana sih ya buat menghemat air adalah menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran ini untuk menyiram tanaman. Air cucian beras bahkan mengandung nutrisi seperti vitamin B dan mineral yang baik loh bagi pertumbuhan tanaman ya. Tapi hindari menggunakan air bekas sabun atau deterjen untuk tanaman karena bisa merusak struktur tanah dan menghambat pertumbuhan akar. Dengan mengumpulkan air bekas cucian setiap hari, kamu bisa berhemat ya hingga beberapa liter air bersih yang biasanya terbuang secara percuma. Jadi coba tahun peradua dicek lagi airnya apakah udah boros atau teman-teman masih bisa berhemat nih dengan subsidi silang gitu ya, setelah cuci beras sisanya buat nyiram tanaman.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang.
4: Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado, masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Selain menggunakan air bekas cucian untuk menyiram tanaman, cara efektif lainnya teman-teman Prado untuk menghemat air ya di musim kemarau seperti ini, kamu bisa coba periksa dan perbaiki kebocoran air di rumah. Karena kebocoran kecil pada keran atau pipa ini bisa menyebabkan pemborosan air yang signifikan. Menurut United States Environmental Protection Agency, satu keran bocor yang menetes setiap detik bisa membuang lebih dari 11.000 liter air per tahun. Dan kamu juga bisa coba periksa sambungan pipa, keran, dan selang air secara berkala, karena kalau terdengar suara air mengalir meski semua keran udah ditutup, kemungkinan besar ada kebocoran tersembunyi ya. Dan memperbaiki kebocoran sejak dini gak cuma menghemat air, tapi juga menurunkan tagihan air rumah tangga.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman baik, kawan-kawan murah dua, masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini, teman-teman. Dan juga masih ngobrolin seputar efektivitas kita ya di musim kemarau, biar bisa menghemat air nih, teman-teman. Selain memeriksa dan memperbaiki kebocoran air di rumah, kamu juga bisa coba untuk membatasi waktu mandi dan menggunakan shower hemat air ya. Kegiatan mandi sebagai salah satu konsumsi air terbesar di rumah tangga ya, mengurangi waktu mandi hanya 1-2 menit, ini bisa menghemat hingga 20 liter air setiap kali mandi. Gunakan shower hemat air atau low flow shower head ya, yang mampu mengatur tekanan air tanpa mengurangi kenyamanan. Berdasarkan penelitian Water Research Foundation, alat ini juga bisa menghemat hingga 40% penggunaan air dibandingkan shower biasa. Hindari juga mengalirkan air terus-menerus saat sabunan atau menyikat gigi ya, teman-teman peraduan. Selain itu, kamu juga bisa coba menggunakan mesin cuci dan piring hanya saat penuh. Jadi, kalau kamu menggunakan mesin cuci atau dishwasher, pastikan untuk menggunakannya hanya ketika kapasitasnya penuh. Dan mesin cuci yang dijalankan setengah penuh, ini bakal tetap menggunakan jumlah air yang sama ya dengan beban yang penuh, sehingga kurang efisien. Selain itu, pilih mode hemat air atau eco mode juga kalau tersedia, teman Pro 2. Banyak produk modern sekarang tuh dirancang buat menghemat air dan listrik sekaligus, sehingga lebih ramah lingkungan dan juga pastinya ekonomis.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

Dan itu dia tanggung produ untuk pada edisi pagi hari ini di 95.2 FM, produ dari Banjarmasin. Keep tuning karena selanjutnya bakal ada Febri menemani kamu di santai siangnya ya. So keep tuning terus di 95.1 FM, teman terbaik kamu. Edo pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk Spada. Selamat pagi Tom Pradua. Selamat hari Senin Tom Pradua. Tetap semangat ya.

0: Dan udara diperkirakan berkisar 36,36 sampai 91%. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Semarang. Hafillah Kalimantan Selatan berhasil menorehkan prestasi pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 7 peserta Hafillah Kalsa berhasil meraih predikat terbaik dan harapan pada acara yang diumumkan pada malam penutupan MTQ di panggung utama lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Sabtu malam 19 September 2026. 7 peserta tersebut masing-masing meraih prestasi pada cabang yang diikuti, yakni dari Ahmad Khotib yang berhasil meraih terbaik 3 cabang tahfiz 20 juz putra, sedangkan Haura Nur Syafia meraih terbaik 3 cabang tahfiz 1 juz tilawah putri.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan mendapat apresiasi melalui penghargaan Adi Bakti Tani Nelayan Utama yang diberikan oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional kepada Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian pembukaan Rembuk Paripurna KTNA Nasional tahun 2026 yang mana berlangsung di Aula Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu 19 September 2026. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Tapi pagi udah menjelang siang ya. Yeay teman-teman, kita bakal, bukan bakal lagi, tapi emang udah ketemu di Prodo Hitlist dibuka dengan perunggu. Tapi teman-teman, di pagi hari ini, dan kita udah open request di Prodo Hitlist sampai sampai 2 jam ke depan dengan WhatsApp dulu ya di 0811 5111420. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen requestnya via live, nanti dulu, nanti deketan jam 11 deh aku bakal live teman-teman. Yang jelas buat kalian yang pengen request, ini tadi udah ada ya yang request ya, cuman kita ke requestan dari yang lain dulu. Ini sebenarnya ada dari Minace teman-teman yang request Sumpah Mati, tapi nanti ya kita puterin karena ada dua lagu dulu. Ada dari Teletenia yang request NCT Dream Beatbox, dan juga darinya Ala ya yang request Amazing dari Rex Orange County. Check this out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Din, ada siapa sih yang lagi yang request? Kamu lah yang megang ininya, cek. Ada Lara, bilang oke dulu. Karena abis ini teman-teman kita bakal muterin dari Selena Grace ya, Sumpah Mati, dan lagu lainnya ini masih kita tunggu di 0811-5111-420. Dan sambil nunggu requestannya dari Laras, kita bakal muterin Sumpah Mati dulu. So check this out.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Era di Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita next, tadi lanjut ada siapa sih? Dindin, nih kan kamu yang megang ininya. Oh, dari April belum ya, tapi dari siapa tadi namanya yang request bicara? Dari, oh, Nazwa, ini dari BA ternyata teman-teman. Ada Nazwa yang request lagunya Divertoons teman-teman dengan bicara. Jadi langsung aja kita puterin satu lagu ini sambil nungguin lagu yang lainnya, karena kita masih utamain di WhatsApp dulu ya, di 0811 5111 420. Check this out.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif. Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tadi udah ada April ya, yang request Tetap Dalam Jiwa, teman-teman, Isyana Saraswati. Waduh, akhirnya lagu ini keluar juga, teman-teman, setelah sekian lama Isyana nggak ada yang request. Tapi langsung aja deh kita puterin. Dan buat kalian yang pengen request di siang hari ini ya, boleh banget di 0811 5111420. Nanti kita juga bakal live di RRI Pro 2 menjermasi. So check this out, Tetap Dalam Jiwa.

Era di Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu. Ini lagi ramai banget Pro 2, jujur tolong AC-nya kayaknya kita turunin aja lagi ya. Tapi aman kalian di situ kedinginan? Enggak ya, aman ya. Lagi ramai teman-teman, nanti kalian bakal lihat juga ya ada teman-teman yang baru segala macam. Yang jelas nanti jam 11 ini teman-teman nanti bakal ada live TikTok ya di Ariscope Pro 2 mencermasin. Ketemuan sama Nona Durian dulu darinya Rama. Darinya Rama dan juga darinya Sen yang request Joji dengan Love You Less. Check this out.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah di live TikTok kali ini di _Pro2 Banjarmasin. Jadi buat yang pengen request di sana boleh banget langsung gabung aja ya kan. Kita ketemu sama tadi udah di barengan ini ya Last Child dulu ya. Ada darinya saat-saat itu dan nextnya ini langsung goyang teman-teman ya. Asik nih, bagus nih. Kalau pagi-pagi siang-siang kayak gini, ini jam-jam rawan. Jadi harusnya lagu-lagunya jangan yang sedih-sedih ya. Ada Naikila teman-teman, MMG ya, main-main gue yang di request darinya Alisa dan juga Tulus teman-teman dengan Gajah dari Nyalara. So check this out 2 dulu sebelum ke lagu lainnya dan buat teman-teman request sekarang. Ntar full kalian juga yang ngomong.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman-teman Prodo. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Ini masih bisa banget ya request di siang hari ini, karena abis ini bakal ada Bruno Mars teman-teman. Darinya tadi Bruno Mars kalau nggak salah Bubble ya. Oh iya benar, ada Bruno Mars dari Bubble teman-teman, 24K Magic, dan juga Kok Masih Rindu darinya Seria. Asik, ada dua lagu bergoyang ya. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang lain, ini walaupun terlihat aman ya di luar ya, nggak ada kabut asap yang kayak gimana-gimana, tetap jangan lupa untuk pakai maskernya, atau bawa aja deh maskernya dulu kalau ngerasa masih nggak ada kabut. Cuman yang perlu kalian reapply adalah sunscreen. Nah, mau yang cowok mau cewek, panas banget teman-teman di luar. Tonight.

Okay, kita lanjut teman-teman. Ke request yang berikut tadi ada Ian ya, yang request favorite girl dari Justin Bieber, dan juga ada Bang Hafiz di live TikTok kita yang request Biru Baru teman-teman dengan Kita Cari Waktu Lain. Okay, dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya. Tapi buat tadi Cokol Band yang mau request Astaga Bercanda nggak bisa ya, karena Mingse sama Akbar Calai udah kita puterin tadi, udah kebetulan sama ya. Jadi lanjut dulu kita ke dua lagu berikut sebelum ke lagu lainnya.

Era di Prodo menjelmasin teman terbaik kamu. Kita ke requestan berikutnya. Dan request kita sudah full, teman-teman. Ini ketemuan sama Samuel Cipta ya, darinya Meli tadi yang request dengan Pencuri Malam, teman-teman. Dan juga darinya Haudia yang request Marcel Firasat. Kita puterin langsung dua-duanya karena udah full. Jadi enjoy ya dengerin lagu dari teman-teman yang lain. So check this out.

Era di Produk Mencermasin teman terbaik kamu. Ada Sofian ya, tadi request tampar teman-teman Juicy Lucy. Dan juga tadi ada yang request janji putih darinya Dita ya, Resa Herlambang teman-teman. Kita udah siapin dan langsung aja kita puterin dua-duanya. Ini sih jam-jam segini kayaknya udah bisa nih dipikirin mau makan apa siang ini.

Era di Pro 2 menyelamatkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya, teman-teman. Sebelum dua lagu terakhir bakal ada Viera dengan Pri, tadi di request darinya L, dan juga Seperti Angka 8. Wih, Metromos, teman-teman. Ini barengan Feby Putri dan juga Lava Pratomo yang di request darinya Kin. Langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum ke dua lagu terakhir. Check this out.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

Oke, teman-teman Pro 2 tinggal dua lagu terakhir Cenayang teman-teman darinya Adrian Halif yang di request darinya Diva ya. Dan juga ada Sabrina Leonor teman-teman dengan Selesai dari teman-teman Berbinar. Dan abis ini kita jangan kemana-mana karena bakal ketemu sama Jazz Musik dulu, nunggu azan Fardu Zuhur. Dan juga buat teman-teman yang pengen makan silahkan makan dulu sebelum nanti kita bakal balik di jam 1 untuk ada Pro 2 Sport ya, ngobrolin lagu-lagu berita-berita olahraga terbaru. So tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus rehat dulu ya bentar ya. Bye bye teman-teman.

0: Resensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain.

0: bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Eh, iya.
1: Lia?
2: Eh, Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: keren banget bro, tas baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Idih, gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
1: Pasti dong keren.
0: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang ya. Udah makan ya teman-teman. Udah ini juga, udah pada santai juga, relax juga siang ini. Dan saatnya kita balik ke apa ya, aktivitas kalian ya teman-teman. Mau yang memang ada kuliah atau sekolah lagi, atau emang kerja lagi teman-teman. Ini udah jam 1 sih. Nah, saatnya nemenin kalian ya Pro 2 FM dengan info-info olahraga di Pro 2 Sport. Tentunya nanti bakal ada info-info terbaru dari beberapa cabang olahraga, dari sepak bola dan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga di Santai Siang kali ini. Kalau kata Citra Scholastika ya, pasti bisa ya teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, saya ke info pertama. Ini datang dari Asian Games, teman-teman, di mana kita udah ada beberapa medali, yakni perunggu ya dari atlet wushu Yunia, semoga correct me if I'm wrong ya, Yunia harusnya Yunia ya. Yunia Diva ini sumbang perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, teman-teman. Jadi dari Yunia Diva Widodo ini berhasil menyumbangkan medali perunggu di mana dia bertanding pada Senin ya sebenarnya di 21 September 2026 dan meraih total nilai 9.706, teman-teman. Medali emas dibawa pulang oleh Sham Hill dari Hong Kong, sedangkan perak sendiri diraih dari Zhou CM dari Macau, teman-teman. Dari Diva sendiri mengaku puas atas pencapaian ini sebab perunggu didapatnya merupakan hasil latihan yang dilakukan selama ini. Selain dari Yunia, ini dari Leika Lubis juga mendapatkan medali perunggu, teman-teman. Dan katanya dia katanya dari Leika ini merupakan kado ulang tahun wah dan mimpi olimpiade. Ini dari karateka ya, teman-teman ya, dari Leika Lubis yang membawa harum nama Indonesia dengan menyembahkan perunggu ya dari sebagai debutan ia di Asian Games dan membuahkan podium tepat sepekan setelah ulang tahunnya yang ke-22.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Santai siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang
4: Pro 2 FM,

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Prodo. Next kita ada dari MotoGP ya. Dari Pedro dulu teman-teman, Pedro Acosta yang meraih kemenangan perdana dari MotoGP di Austria setelah mengalahkan George Martin di Grand Prix ini. Marco Bezzecchi sebenarnya finish ketiga diikuti Ai Ogura dan juga Marc Marquez. Dan hasil ini memperbesar keunggulan Martin ya di puncak klasemen sementara dengan selisih 12 poin atas Marquez. Akhirnya beliau menang teman-teman. Aduh fotonya jujur semeriah banget. Jadi hasil ini menjadi pencapaian penting ya bagi Acosta setelah hampir 3 tahun menantikan kemenangan di kelas premier. Dan ini jadi kemenangan istimewa bagi KTM di balapan kandangnya sendiri, Austria teman-teman. Ini ladangnya KTM. Dan selain dari Pedro Acosta, ini dari George Martin juga ternyata ada kabar yang harus menunda operasi arm pump setelah merasa lebih baik di MotoGP Austria, di mana pembalap Aprilia ini finish kedua di belakang Pedro Acosta pada minggu lalu ya, 20 September 2026, dan memilih melanjutkan terapi serta fokus dalam perburuan gelar juara dunia. Hati-hati mas, nanti kecetit lagi gimana-gimana, bahaya mas.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Eh, musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
3: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
2: Ternyata kalau didengerin lagi, asik juga ya.
3: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke berikutnya, ada Chun Ha teman-teman yang ini berhasil, bukan Chung Ha, bukan. Namanya Chun Ha. Ini menyelamatkan Manchester United dari kekalahan lawan Fulham teman-teman. Imbang 1-1 melawan Fulham setelah Matheus Chun Ha menyetak gol pertama kedudukan pada menit ke-89. Dan Fulham sendiri sempat unggul melalui gol bunuh diri dari Lisandro Martinez. Aduh mas-mas ini. Setelah bola berhasil ditembakkan Alex Iwobi yang berubah arah. Hasil imbang ini membuat Manchester United sebenarnya mengoleksi 5 poin, sedangkan Fulham baru mengumpulkan 2 poin teman-teman dari 5 laga yang ada. Dan dari apa ya, rivalnya, kalau tadi Manchester United harus menang yang agak-agak dramatis ya, ini Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 di Etihad atau di tempatnya sendiri ya, pada Liga Inggris 2026-2027, di mana Anthony Semenyo ini mencetak 2 gol, Enzo Fernandez, Ryan Cherki dan juga Erling Haaland nih masing-masing menyumbang 1 gol. Kalau nama Erling Haaland ada di sana, enggak kaget jujur.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung.

0: terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tolong Pro 2. Dan itu tadi info-infonya ya, dari beberapa bidang olahraga, bidang gak tuh. Dan yang jelas habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih barengan Febri. Kita bakal ketemu sama Pro 2 Entertain di jam 2 siang. So tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak di luar. Enggak yang panas-panas banget, cuman gak ada salahnya teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 2 ya, kita udah di segmen terakhir untuk santai siang kali ini. Kita bakal ketemu sama info-info terbaru dari dunia hiburan. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga. Dan semoga aja hari ini kayaknya agak-agak mendung ya. Aku gak tahu nih mendung sebenarnya berawan, apakah berawan kabut atau emang berawan mau hujan. Kalau mau hujan alhamdulillah, tapi semoga aja hujannya sore nanti pas kita udah pada pulang ya. Jangan pas kita lagi di jalan teman-teman, tapi udah pada balik di rumah masing-masing.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya

0: setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

Oke, teman bro 2, kita ke info pertama. Band Portura akhirnya rilis single. Ini kalau kalian enggak tahu, ini adalah band gabungan dari 5 musisi. Ada Fathia Izzati, teman-teman, Iga Masardi, Fathia dari Reality Club, Iga Masardi dari Bara Suara, ada Bilal Indrajaya, Coki bukan Coki Sitohang, dan Enrico Octaviano. Ini merilis single debut dan ini dirilis setelah sebelumnya tampil dalam panggung kolaborasi Lintas Resona. Nah, ini mengandung rock alternatif ya, dengan lirik tentang hiruk-pikuk kehidupan perkotaan serta video musik yang berkonsep escape room. Wah, Mbak Fathia ini nggak jauh-jauh ya dari alternatif rock, karena di sini juga orang-orang alternatif rock semua, Mas. Tolong banget. Jadi langsung aja deh, tapi kita nggak dengerin lagu Portura dulu. Kita dengerin lagu yang, aduh, siang-siang kayak gini galau, ya ampun.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
5: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
4: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
5: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh tapi takut dibilang lemah.
4: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang.
3: Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
6: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Sutradara dari siapa teman-teman? Dari Matt Reeves ini membagikan foto terbaru film Batman Part 2 teman-teman. Ini dari Robert Pattinson ya sebagai Batman masih. Dan dalam film The Batman Part 2 ini dirilis lah poster terbaru pada Sabtu kemarin lebih tepatnya. Foto ini diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Dan Reeves sendiri membagikan melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman teman-teman. Ini kemarin dirilis di 2022 dan aku lupa dari Batman sendiri ini tayangan nextnya kapan. Kalau nggak harusnya sih enggak, oh nih 2028 teman-teman, lebih tepatnya pada 18 Februari ya untuk Batman sendiri yang sebenarnya awalnya tuh mau lebih awal, cuman karena memang produksi segala macam mungkin ada hambatan yang lain akhirnya mundur ke 18 Februari 2028 ya, masih jauh teman-teman.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, ke info berikutnya. Ada dari film Seporsi Mie Ayam ya, teman-teman, yang mana merilis teaser bahwa kisah Ale ini menemukan harapan. Jadi film ini, ada mas-mas Ale-nya nih. Tapi kata orang-orang ya, dan aku sendiri ketika baca Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Ale yang dipilih ini beneran apa ya, semacam sesuai ekspektasi gak sih? Kalau aku ya teman-teman, ini dari teasernya memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah teman-teman dalam kehidupannya. Teaser ini memperlihatkan keinginan sederhana Ale ya, menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya sendiri. Dan tentunya sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir. Dan sebenarnya dari kisahnya gak sesederhana itu, banyak hal-hal lainnya dan bisa banget ditungguin ya teman-teman, karena ini akan hadir di November nanti 2026 teman-teman. Sampai informasi terbaru sih belum ada tanggal spesifiknya, tapi yang jelas November, jadi tungguin aja, semoga aja November awal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Santai siang. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan terakhir ini ada Vin Kiel yang siap comeback setelah 21 tahun. Ini 4 member kembali bersatu, teman-teman. Aduh, udah lama banget ya. Ini udah generasi pertama ya. Vin Kiel, teman-teman, ini akan kembali dengan formasi lengkap yakni dari Lee Hyori, Ok Joo Hyun, Lee Jin, dan juga Sung Yuri yang tengah mempersiapkan reuni grup. Dan comebacknya ini tentunya akan merilis sebuah karya ya pada tahun-tahun ini. Nah, jadi kalau dari grupnya sendiri itu sebenarnya merilis terakhir 2005, teman-teman. Wow, aku masih 5 tahun, euy. Masih 5 tahun mereka merilis karya terakhir, teman-teman. Jadi keempat anggota ini memang sempat kembali bersama pada 2019 ya, dari variety show GTBC Camping Club. Namun reuni ini reuni yang tadi berlangsung sebagai bagian dari program televisi. Jadi bukan yang memang mereka bernyanyi dan juga membuat sebuah karya. Nah, comeback ini sekaligus jadi momen kembalinya Vin Kiel ya sebagai grup dengan formasi lengkap setelah lebih dari 2 dekade, 20 tahun teman-teman, 21 tahun lebih tepatnya. Kembali kehadiran 4 member ini diharapkan menghadirkan aktivitas baru ya bagi penggemar yang telah menantikan reuni mereka. Aduh, penggemar mereka juga ada pada punya anak masalahnya, teman-teman.

0: Oke teman-teman berdua, thank you banget ya buat yang udah nangkring, nongkrong, yang pokoknya dari jam 10 sampai jam 3 ini udah gabung di 95,2 FM dan dengerin Pro 2 ya barengan Febri di Santai Siang. Abis ini jangan kemana-mana karena kalian bakal dikeroyok barengan dua ciwi-ciwi, ada Sabrina dan juga Gaisa ya, teman-teman yang akan nemenin sore kalian dengan lebih heboh lagi. So jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit, basuh-basuh dulu nih barengan membasuh Hindia teman-teman.
1: Selama ini

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampaki usia

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM.
1: RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Akhirnya kita tandem lagi ya.
1: Iya, setelah
0: sekian
1: sebulan
0: lama
1: lebih.
0: Bontotnya dan juga
1: bontot terakhir, tapi gak terakhir-terakhir banget.
0: Iya, betul banget, tapi kayaknya paling pecicilan.
1: Yes, becil
0: ya,
1: kayak sugar rush gitu.
0: Akhirnya tandeman nih berdua.
1: Betul.
0: Hari ini seperti biasa, temok dua jam.
1: Apa tuh? Jam
0: 3 sampai jam 4 kita bakalan memberikan
1: informasi
0: lokal. Peristiwa
1: betul
0: lokal. Ya, biar teman berdua juga
1: Gaisa dong.
0: Oh ya, betul.
1: Gaisa dong.
0: Betul, Gaisa.
1: Gaisa dong.
0: Betul, Gaisa. Aduh, gimana
1: belum
0: ya?
1: Kenalan nih. Hari ini ada siapa aja? Ada Gaisa di sini.
0: Iya, betul. Barang juga Sabrina. Kamu di
1: sore
0: siang menuju sore ya?
1: Iya, sore ceria hari ini. Wush.
0: By the way, panas banget tau enggak?
1: Banget. Matahari super duper cerik.
0: Kabut asap ya?
1: Kabut asap. Walaupun enggak kelihatan kabut asap, tapi baunya masih cium gitu.
0: Nah, makanya kita harus pakai parfum, tapi ini bukan iklan parfum.
1: Bukan.
0: Buat kamu pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi terupdate lainnya biar kamu juga enggak kudet ya sama
1: betul
0: informasi
1: banget
0: terkini. So keep staying aja 95,2 FM.
1: RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: 90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu. Yep, dan untuk informasi pertama nih ya, ada rangkaian Dies Natalis ke-68 Universitas Lambung Mangkurat yang berlangsung semarak melalui kegiatan Jalan Santai nih teman berdua. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan di dua lokasi.
0: Di mana tuh?
1: Ada di kampus ULM Banjarbaru dan juga kampus ULM Banjarmasin.
0: Iya, betul banget.
1: Jalan Santai ini juga Gisa dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin ya. Berarti udah
0: dua hari yang lalu ya.
1: Kemudian berlanjut di Banjarmasin juga. Dan kegiatan ini di kawasan kampus ULM Banjarmasin itu berlangsung pada minggunya kemarin. Berarti dua hari ya. Kalau di Banjarbarunya
0: 19
1: hari Sabtu. Kalau di Banjarmasinnya tuh
0: hari Minggu. Biar enggak kamu
1: apa RI hari Senin ya?
0: Iya, bisa jadi
1: siaran ya.
0: Dan itu tuh sangat antusias dari pagi.
1: Harus dong.
0: Iya, dan ribuan sistafid Akademi ULM juga mengikuti kegiatan mulai dari pimpinan, dosen, mahasiswa hingga tenaga kependidikan. Nih, teman-teman, keluarga besar ULM juga turut meramaikan kegiatan tersebut dalam suasana penuh kebersamaan dan kemeriahan pastinya. Selain itu juga Jalan Santai ini menjadi momentum yang mempererat silaturahmi keluarga besar ULM, teman-teman Pro 2 nih.
1: Kegiatan ini juga sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam mendukung kemajuan universitas di masa mendatang ya. Dan semoga juga ya karhutlah sekarang ini yang mana bakalan mempengaruhi juga udara kita yang kurang sehat. Terus juga kalau misalnya kegiatan di luar itu bakal mengganggu ya. Ini cepat pulih lagi. Untungnya di Banjarmasin enggak terlalu

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: 95,2 FM.
1: Dan ini masih teman terbaik kamu.
0: Masih bilang Serina dan juga
1: Gaisa.
0: Iya betul. Dan kami juga mau mengingatkan untuk nomor 2 nih ya, yang pengen dengerin
1: RRI
0: Pro 2 Banjarmasin di mana sih gitu ya. Yang pastinya bisa di 95,2
1: FM di radio.
0: Tapi selain itu juga
1: bisa di aplikasi kita yaitu RRI Digital nih teman-teman.
0: Betul, bisa di-download di mana Dinda?
1: Di App Store melalui hah? Gaisa nih, Gaisa. Soalnya nama saya ada dua di sini, teman-teman.
0: Kayaknya dia dua orang.
1: Enggak gitu dong.
0: Oke.
1: Bisa di App Store maupun Play Store di teman
0: perlu. Betul.
1: Atau juga bisa di
0: website kami ya, betul. Di rri.co.id. Itu bisa mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun
1: dan kapanpun.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Langsung di download aja sekarang juga ya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 2 FM.
6: Sore, ceria.
5: Sore.

0: 90,2 FM Pro 2 RRI Banjar masih
1: teman terbaik kamu.
0: Yalu, masih bareng Gisa dan
1: juga Sabrina ya, iya, di betul informasi banget. Lokal dan kita beralih ke mungkin ini olahraga ya.
0: Betul, iya.
1: Ada kejuaraan pesta olahraga Wali Kota Cup tahun 2026 yang berlangsung meriah di Aula Kayu Baimbai Kota Banjarmasin. Dilaksanakannya Sabtu 19 September 2026.
0: Iya.
1: Pada malam hari yang... ya, nomor 2 dan ajang pamer kualitas otot ini.
0: Wow.
1: Aduh, ototnya
0: aduh, mana
1: nih
0: WC? Enggak
1: kelihatan kalau bisa YouTube juga. Mana nih WC langsung?
0: Aku punya teman gitu tahu, Kak.
1: Oh my god.
0: Betulan kayak mana WC?
1: NPD banget.
0: Iya, yes, betul banget. Ya, tapi kan gitu berarti dia proud sama badannya.
1: Oh, oke. Okay. Itu ya kayak ada kebanggaan.
0: Iya, kan udah lama ya. Iya.
1: Dan ada hasilnya jadi kayak
0: iya.
1: Sombong, nggak disombong-sombong gitu.
0: Jadi
1: tiba-tiba aja nongol ototnya. Mau nunjuk itu nongol lagi ototnya. Terlalu diitu-itu.
0: Nah, balik lagi nih katanya. Katanya juga nih mewakili Wali Kota Banjarmasin nih, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda ya, Kota Banjarmasin, Muhammad Taufik Rifadi menyampaikan bahwa apresiasi tinggi atas terselenggaranya event ini. Menurutnya juga kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin nih, teman Pro 2.
1: Oke. Dan Taufik juga menilai ya, olahraga binaraga ini makin diminati masyarakat nih, terbukti dari tingginya antusiasme para peserta. Dan dia juga menegaskan penting banget kompetisi ini sebagai wadah pengembangan bakat dan peningkatan kualitas atlet daerah.

0: Sobat Perdua, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
0: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: 95.2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman pertunggu
1: ya. Ini udah ada beberapa informasi.
0: Betul banget.
1: Peristiwa lokal ya, nemenin kamu mulai dari informasi
0: karhutlah,
1: terus juga
0: iyun, ya, tiba-tiba olahraga gitu.
1: Memeriahkan juga hari
0: ULM gelar jalan santai.
1: Bukan lagi itu ya, jalan santai.
0: Iya.
1: Terus yang tadi yang otot-otot tadi?
0: Otot-otot. Tunjuk
1: WC.
0: Hut Kota Banjarmasin, betul, di ajang.
1: Semoga aja apa yang telah kita sampaikan tadi bisa nambah informasi
0: terbaru. Betul
1: kamu
0: banget.
1: Jadi
0: gak
1: kudet banget nih sama informasi terkini. Tentunya kami juga mau mengingatkan buat teman berdua yang sedang bepergian di jalan,
0: hati-hati di jalan,
1: yang di hati tetap jangan kemana-mana. Aduh, basi banget gak sih itu kepalanya. Pokoknya buat teman rumah, karena sekarang ini udara lagi gak baik-baik aja ya.
0: Tetap pakai masker.
1: Nah betul, pakai masker, wajib. Siapkan maskernya.
0: Terus minum air putih yang punya.
1: Nah, lebih baik itu, kita mencegah daripada mengobati.
0: Betul banget.
1: Jadi perlunya untuk menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Pro 2 FM, sore ceria.

0: 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul waktu 4 ya, teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id, kata Banjarmasin. Pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli mengikuti rapat finansial ziarah makam Sultan Suryansa peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun 2026. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muhtazar mewakili Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR itu membahas kesiapan masing-masing SKPD dan instansi yang terlibat dalam mendukung kelancaran profesi ziarah makam Sultan Suryansa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id, kata Banjarmasin. PAM Bandar Masih turun tangan mendukung misi kemanusiaan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang berlangsung. Dukungan tersebut diberikan dengan menyalurkan 4 mobil tangki air bersih dengan total kapasitas 12.000 liter kepada petugas SAR gabungan yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, 2 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan tiba di RS Bhayangkara Banjarmasin pada Senin 21 September 2026. Jenazah tiba pada pukul 12.41 WITA dan berlangsung dibawa menuju ruangan instansi forensik untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu,

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu bareng aku Serlina dan juga
4: Gaisa di sini di sore ceria hari ini nih teman Pro 2.
3: Dan kami hari ini bukan hanya berdua ya, karena ada narasumber juga yang hari ini sudah berhadir di studio Pro 2 dari banyak masin. Kita hari ini mau ngebahas tentang soal lingkungan mungkin ya teman Pro 2, tapi juga tentang bagaimana anak muda tuh bisa ikut ambil peran untuk menjaga Kalimantan.
4: Betul.
3: Sesuai dengan tema kita pada hari ini,
4: apa itu suara
3: Papelingasi untuk Kalimantan.
4: Betul.
3: Dan hari ini udah berhadir Ramadan selaku eksekutif koordinator divisi Papelingasi Batola. Langsung aja kita sapa dulu nih teman dua. Halo Kak Ramadan.
5: Halo.
3: Selamat sore. Bagaimana nih kabarnya nih?
5: Alhamdulillah baik sekali.
3: Alhamdulillah baik ya. Di Batola gimana tuh keadaan?
5: Wah, tentunya kalau kita melihat dengan kondisi sekarang memang cukup berbahaya sepertinya.
3: Oke. Okay. Bahkan kayaknya lebih itu ya udaranya.

0: lebih
1: buruk di sana.
0: Lebih ya, lebih buruk ya di sana ya.
2: Betul. Saat ini masih masuk kategori berbahaya kalau kita berbahaya. Bicara masalah asapnya.
1: Karena di Banjarmasin udah lumayan better kan sebenarnya.
0: Iya. Dibandingkan di Batola,
1: ya ternyata.
0: Karena baru aja melihat beberapa instastory juga. Betul. Tapi sebelum itu kita sebelum ngebahas lebih mendalam lagi tentang karhutla dan lain-lainnya, pengen kenalan terlebih dahulu sama nih Ramadan. Sama Ramadan ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu dan juga perannya di Peperingasih sebagai apa aja.
2: Oke, salam kenal ya teman-teman semua. Saya Ramadan Syah dari Kabupaten Barito Kuala khususnya. Nah, di Peperingasih sendiri sebagai eksekutif koordinator DPC Peperingasih Kabupaten Barito Kuala. Jadi ya tentunya yang biasanya mendampingi teman-teman para pemuda di Pemuda Peduli Lingkungan yang aktif berperan di lapangannya seperti itu.
0: Oke, sebenarnya Peperingasih itu apa sih? Walaupun kami sebenarnya ada juga sih ya kerjasama dengan Peperingasih, biasanya tuh hari Jumat.
2: Betul-betul.
0: Kami ada membahas tentang lingkungan. Bisa dijelaskan lagi tentang Peperingasih dan fokus utamanya bergerak di bidang apa nih?
2: Oke, Peperingasih sendiri itu sebenarnya singkatan dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih, yang dimana fokusnya itu ada dua hal. Yang pertama pemuda pastinya, yang kedua adalah lingkungan. Jadi bagaimana caranya agar para pemuda itu aktif bergerak untuk peduli terhadap lingkungan seperti itu.
1: Nah, buat Ramadan sendiri tuh apa sih yang tertarik gitu ya bergabung dalam dan kemudian mengambil peran sebagai eksekutif koordinator DPC Peperingasih Batola ini sendiri?
2: Oke, untuk di Peperingasih sendiri memang karena sedikit banyaknya tertarik dengan dunia lingkungan. Jadi ya karena pengen memberikan dampak nyata dan juga impact kepada masyarakat dan juga lingkungan kita sendiri, makanya mencari wadah yang tepat. Nah, akhirnya ketemulah Peperingasih yang memberikan ruang itu sehingga bisa berkontribusi lebih banyak seperti itu, Kak.
0: Oke, karena juga banyak program-program yang jadinya juga banyak yang ikut serta dan mudah ya, karena diwadahi gitu, saling kerjasama.
2: Betul.
0: Oke, menurut Ramadan sendiri kalau kita kaitkan sama isu lingkungan, karena kan Peperingasih ini dekat dengan lingkungan pastinya ya. Dalam kehidupan anak muda sekarang bagaimana nih, apalagi banyak yang mungkin meremehkan seperti contohnya aja buang sampah sembarangan kayak.
1: Betul. Masih banyak banget ya.
0: Iya, masih banyak banget
1: dan kayak, belum aware akan hal itu.
0: Palingan sampahnya nanti larut, bisa hilang atau larut di sungai atau kayak ya ini cuma bisa, sedikit aja gitu, padahal
1: mempengaruhi
0: dari,
1: gitu ya.
0: Padahal dari hal yang sepele itu seharusnya udah ditanamkan di diri kita jangan sampai berpikiran seperti itu. Betul. Gimana nih tanggapan dari Ramadan?
2: Ya, kalau kita melihat dari sisi anak mudanya ya, sebenarnya anak muda sekarang itu mereka peduli, tapi mereka itu lebih banyak dominan efek grow mindsetnya yang tidak bisa bertumbuh. Sehingga ketika mereka berbicara masalah lingkungan, yang mereka lakukan adalah hal-hal sederhana. Kalau kata mereka, ada aja kok petugasnya. Sehingga ketika mereka merasa ada orang yang berperan di sana, mereka jadi kayak malas untuk berkontribusi. Sehingga kalau kita bicara tentang peran anak muda sendiri, yang dikhawatirkan itu adalah bagaimana mereka menyepelekan. Akhirnya membuat kebiasaan-kebiasaan buruk, membuat banyak jarak antara lingkungan dan anak muda tuh akhirnya ya udah aku biarkan aja lah bodo amat dengan hal-hal seperti itu.
0: Makanya perlu untuk diperbaiki mindsetnya
2: juga. Betul.
0: Ya. Karena kalau misalnya mindsetnya udah kayak gitu, gimana mau melakukan
1: dari awal.
0: Iya, aksi-aksi nyata yang bisa
1: menolong lingkungan.
0: Betul.
1: Lebih tepatnya.
0: Dan ini bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga di banyak orang. Betul. Ini baru obrolan awal, semakin seru aja tempat berdua. Kita juga udah kenalan sama narasumber kita pada hari ini, Ramadan, dan juga pelan-pelannya di Peperingasih. Nah, nanti bakalan lebih mendalam lagi nih tentang program yang ada di Peperingasih. Terus kita kaitkan juga ya sama isu terkini, yaitu karhutla.
1: Karhutla,
0: yang betul menjadi dampak yang begitu besar juga untuk.
1: Dan udah lumayan lama.
0: Betul, tempat berdua. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, bisa langsung aja juga ke WhatsApp kita di mana, Gisa?
1: 0811-5111-420 atau juga di live streaming kita nih di YouTube ya teman-teman, di RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM
1: RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM. Ini menjelaskan teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya. Betul. Suara peperingasi untuk Kalimantan teman berdua. Dan kita udah memasuki pembahasan yang lebih serius lagi. Betul. Setelah tadi perkenalan juga sama narasumber ya teman berdua. Betul. Terus juga dengan beberapa kegiatan spill tentang peperingasinya gitu ya teman berdua. Kita pengen tahu juga nih bagaimana dari peperingasi sendiri menghadapi isu sekarang yang mana kerhutlah ya di Kalimantan sendiri gitu. Bukan cuma api yang bakar lahan, tapi juga bisa berdampak pada kualitas udara, aktivitas masyarakat, hingga juga lingkungan dalam jangka panjang. Nah, di tengah kondisi ini teman perlu tentu dibutuhkan kolaborasi dan kepedulian dari berbagai macam pihak ya. Bukan hanya sendiri atau beberapa orang aja, tapi juga seluruh masyarakat pemerintah dan juga lain-lainnya. Pokoknya semuanya
1: biasa ya.
0: Iya.
1: Semuanya deh. Manusia. Nah, dan kebetulan nih Kak, pastinya kan di peperangasi itu punya program-program nih. Apa aja sih yang udah terlaksanakan dari peperangasi, atau next-nya nih akan ada project apa?
2: Oke, nah setiap tahunnya PP Lingasi itu mereka memiliki para duta atau para kader. Jadi para duta dan para kader itu mereka memiliki program-program tersendiri yang akan dibagi di kabupaten masing-masing. Misalkan khususnya dari kami di Kabupaten Barito Kuala, kami punya beberapa kandidat duta ataupun para duta yang sudah terpilih. Mereka akan melaksanakan program tersebut, mulai dari aksi terhadap isu lingkungan, kemudian misalkan penanaman, aksi bersih, serta hal-hal sederhana seperti bagaimana mengedukasi anak-anak untuk tetap menjaga lingkungan, khususnya dari sampah ataupun penanaman seperti itu.
0: Oke. Makanya perlunya untuk kerjasama, kolaborasi dan dibagi-bagi, salah satunya dari yang udah dilaksanakan di peperingasi ini ya, dari berbagai macam kabupaten.
2: Betul.
0: Dan itu setiap tahun ya Kak.
2: Betul
0: ya?
2: Sekali.
0: Iya. Kalau kita duta sampah lain enggak ya? Dari kegiatan yang sudah dilakukan nih seperti apa respon dari anak muda dan juga program terbaru nih, apalagi kalau misalnya dikaitkan sama Karhutla yang sekarang ini lagi marak-maraknya, ada apa aja programnya Kak?
2: Oke, kalau kita berbicara khususnya dengan kondisi sekarang ya, kita melihat para duta tadi seperti yang disampaikan, mereka punya programnya masing-masing. Nah, ada yang kita sebut dengan aksi nyata di lapangan. Kalau kita melihat dengan kondisi sekarang, yang paling berhubungan dengan kita para PP Lingasi adalah bagaimana peran untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan asap. Jadi misalkan aksi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara bagi-bagi saja, bagi-bagi masker. Sehingga itu juga menjaga lingkungan mulai dari sisi kesehatannya. Nah kemudian ketika nanti kondisi ini udah benar-benar aman dari masalah kebakaran ataupun titik api yang saat ini sedang menyala di beberapa tempat, maka nanti para PP Lingasi dengan beberapa titik sesuai dengan domisili masing-masing, mereka akan menunjukkan peran seperti misalkan penanaman ataupun penghijauan di lokasi-lokasi yang sudah terbakar seperti itu.
0: Oke. Berarti harus bertahap juga.
1: Betul.
0: Ya,
1: pastinya.
0: Dan nggak mungkin dari pihak PP Lingasi aja,
1: iya,
0: tapi
1: semuanya
0: ikut
1: mengajak ya kolaborasi tepatnya. Dan juga selain itu juga cara membantu ketika kebakaran itu sudah terjadi nih, seberapa paling apa itu?
0: Sebenarnya edukasi dan pencegahan sejak awal sih, apa sih edukasi yang paling bisa dilakukan, apalagi kan anak muda ya. Kalau misalnya edukasi sepantaran enak. Tapi kalau misalnya yang lebih tua muda, mungkin ada rasa segan. Nah, itu dari pihak peperingasi sendiri itu bagaimana menangani?
2: Kita lebih kepada contoh sih. Karena walaupun anak muda mungkin suaranya tidak terlalu didengar sama orang tua, tapi kalau misalkan kita seluruh anak muda bergerak dengan contoh, maka otomatis orang tua pun akan merasa, oh ini adalah tindakan yang benar, ini tindakan yang bisa harus kita tiru. Sehingga dengan mengaplikasikan kegiatan-kegiatan positif, terutama misalkan menjaga, jangan membakar sembarangan, apalagi anak muda ya yang suka ngerokok nih khususnya, yang membuang puting rokok sembarangan dan segala macam, sehingga ketika kita memberikan contoh, kalaupun mereka perokok, mereka tetap bisa menjaga bagaimana peran mereka sebagai anak muda untuk tidak sembarangan membuangnya, kemudian bagaimana mereka menunjukkan sikap positif ataupun dengan kondisi yang saat ini terjadi, mereka bisa mencontohkan tadi dengan cara memakai maskernya, kemudian kemana-mana menggunakan tetap menjaga lingkungannya seperti itu.
1: Nah, terus kalau tipsnya nih apa sih buat teman-teman Pro 2 agar tidak apa namanya Kak?
0: Agar terhindar ya dari dampak karhutla.
1: Betul banget.
0: Mulai dari hal yang sederhana dan
1: mungkin
0: yang lain-lainnya juga. Selain
1: memakai masker.
2: Oke, tadi kalau yang paling simpel ya, paling sederhana adalah kita kemana-mana tetap harus pakai masker. Dan itu adalah hal paling utama dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kemudian pastinya kita melihat dari beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Kalau kondisi kebakaran terjadi di lokasi kita, kita memang memiliki waktu dan kesempatan untuk saling membantu, maka lebih baik kita turun untuk lapangan,
1: turun
2: membantu
1: ya.
2: Daripada misalkan kita membiarkan karena merasa sudah ada pemadam atau orang yang bekerja, akhirnya titik api semakin menyebar. Yeah. Justru ketika kita melihat titik api walaupun masih kecil dan kita bisa mengambil tindakan dan peran di situ, lebih baik kita turun langsung.
0: Oke, okay. Bukan hanya sekedar kata-kata tapi betul. Juga aksi nyata,
1: aksi
0: ya.
1: Nyata.
0: Dan pastinya kalau buat yang memperdua yang tidak memungkinkan untuk terjun langsung, mungkin ada aja ya, kak, entah dari kesibukannya atau juga ada kondisi dari dirinya, misalnya yang tidak memungkinkan untuk terjun secara langsung di lapangan, bisa dengan media sosial.
2: Betul, menyebarkan sosial. Informasi positif.
0: Nah,
2: betul
0: itu banget. Hal sederhana tapi juga bermanfaat banget sama berdua. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Ala. Katanya, gimana sih, Kak, untuk mengatasi pemikiran bahwa kalau misalnya pakai masker itu pengap, tapi kalau misalnya nggak pakai masker malah kena asap.
2: Sebenarnya kembali kesadaran diri sih.
0: Kesadaran
2: ya.
0: Diri sendiri ya.
2: Karena itu kan berhubungan sama kesehatan.
0: Okay.
2: Kita pakai masker itu untuk menjaga diri kita tetap aman dari penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngerasa kuat, kemudian kita nggak pakai masker, tapi ujung-ujungnya sakit, maka jangan pernah menyalahkan orang lain.
0: Nah, nah betul.
1: Lebih baik menghindari ya.
0: Betul. Lebih baik mencegah ya, kak.
2: Walaupun mungkin ketika kita pakai masker mungkin agak sedikit resah ya bagi yang tidak terbiasa. Tapi yang namanya demi keamanan, tidak ada obat itu yang manis.
0: Hidup ini juga pilihan ya teman berdua. Jadi pilih yang mana dampaknya tuh paling kecil gitu.
1: Iya,
0: kalau misalnya pengap, mungkin pengapnya ya sebentar aja
1: bentar
0: gitu
1: aja.
0: Ya daripada ya, kamu tiba-tiba aja buka masker langsung asapnya nyengat dan kamu
1: kena ISPA tuh.
0: Nah, itu lebih berbahaya
1: lagi ISPA ya sekarang.
0: Nah, perlunya untuk bisa kesadaran diri sendiri.
1: Betul
0: ya
1: teman
0: berdua. Ini bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kamu juga, tapi diri tapi kamu juga. Karena kalau misalnya sendiri. Kamunya sakit, nanti yang ribet juga orang sekitar.
1: Betul banget. Jangan mementingkan diri sendiri juga.
0: Nah, betul. Apa sih yang bisa dilakukan juga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini untuk mencegah hal-hal kecil yang berpotensi memicu kebakaran? Kalau tadi kan kita udah dispil juga beberapa tipsnya untuk menghindari ya, menghindari dampak dari karhutla. Nah, untuk selanjutnya pencegahan hal-hal kecil yang berpotensi mengakibatkan kebakaran, apa aja tuh, kak?
2: Oke, kita melihat dulu siapa yang memiliki peran. Kalau kita berbicara di masyarakat, justru masyarakatlah yang berada di titik paling depan sebelum kejadian itu terjadi. Jadi kalau kita ngambil posisi sebagai masyarakat yang punya banyak lahan misalkan, maka kita harus memahami sebelum melakukan sesuatu itu, apa peran kita di sana. Sebagai masyarakat yang punya kebun misalkan ya, nah di sana kita tahu bahwa kondisi lingkungan yang ada di sana, kitalah yang paling tahu kondisinya. Apakah di sana ada titik air, apakah kita boleh membakar sembarangan atau apa gitu kan. Tapi ketika kita udah melihat situasi itu, maka si pemeran utama itulah yang akan mengetahui apa tindakan yang akan kita lakukan. Jadi justru salah satu yang harus kita perhatikan adalah di mana kita berada, di situ kita bisa memperhatikan apa peran kita. Terutama bagi para petani ataupun para pekebun yang memiliki lahan yang cukup luas seperti itu.
0: Oke. Kita harus peka dengan
2: betul, sekitar peka
0: dan menyesuaikan sikonnya
1: betul,
0: juga
1: cara
0: ya.
1: Menanganinya juga ya. Dan dalam menangani itu tersendiri tuh persoalan lingkungan sebesar karhutla ini tentu nggak bisa dilakukan sendiri kan tepatnya. Dan seperti apa sih kolaborasi yang dibutuhkan antara komunitas, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya tuh?
2: Oke, dalam hal kerjasama ya pastinya kita memiliki peran masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Hal sederhana bagi para pemuda ataupun para komunitas, mereka bisa berperan untuk memberikan edukasi khususnya. Kalaupun bisa tidak bisa memberikan edukasi kepada lingkup orang yang lebih dewasa, dia bisa memberikan edukasi kepada sepantaran. Jadi mulai dari sosial medianya, menyebarkan informasi positifnya, apa yang sedang terjadi pun hal-hal positif bisa disaring terlebih dahulu. Dan anak mudalah yang biasanya punya akses pertama untuk menyebarkan hal itu. Jadi kalaupun misalkan di lapangan dan segala macam, anak muda punya perannya sendiri. Kemudian kalau kita berbicara yang punya kepentingan, mereka bisa membantu dalam hal kebijakan yang memang positif, dan itu bisa membantu dengan sesama. Jadi semua orang, semua lini kehidupan itu punya perannya masing-masing.
0: Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang segan untuk ngasih tahu yang lebih tua, tapi ada anak muda yang lebih dekat dengan orang tuanya, bisa jadi ya dari yang sepantaran, terus yang anak muda tadi ngasih tahu lagi nih ke orang tuanya.
1: Betul.
0: Okay. Selanjutnya nih, untuk dari Ramadan sendiri menyikapi dengan adanya dampak karhutla sekarang ini, bagaimana program-program pemerintah yang mungkin sudah ada direncanakan kembali gitu ya?
1: Next-nya ya?
0: Next-nya, ada nggak sih?
2: Iya, Yang pertama yang paling dekat pastinya kami sedang berupaya untuk membantu masyarakat dalam lini kesehatannya. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya lingkungan kami, tapi kami berkontribusi untuk menjaga lingkungan dalam segi kesehatan. Kemudian yang kedua yang sedang kami persiapkan untuk next, khususnya semoga cepat pulih ya, kami sedang merancang bagaimana menanam kembali atau menghijaukan kembali lokasi-lokasi yang terbakar, khususnya wilayah-wilayah yang para kebun masyarakat dan segala macamnya, di mana peran kita sebagai anak muda harus turun di sana. Karena kasihan juga, khususnya di Kabupaten Barito Kuala sendiri ada yang kebunnya hampir 300an hektar terbakar. Jadi peran anak muda di situ yang paling tidak membantu untuk menenangkan, atau ketika nanti ada penghijauan kita membantu untuk menanam bibit-bibit yang sesuai seperti itu.
0: Oke, tadi udah banyak banget nih kita ngobrol tentang dampak karhutlah. Karena memang isunya sekarang ini karhutlah, makanya banyak tentang karhutlah. Kalau dari Ramadan sendiri juga ada nggak sih beberapa yang menjadi isu lainnya selain karhutlah nih? Sebagai suara apresiasi untuk Kalimantan ya.
2: Kita lebih ke anak mudanya sebenarnya.
0: Oke.
2: Ya, yang salah saat ini adalah anak muda berpikir terlalu simple terhadap hal-hal yang disepelekan. Terutama masalah sampah. Tadi kita kena berhubungan dengan PP Lingasi ya, yang ranahnya tidak jauh-jauh dari masalah lingkungan. Jadi banyak anak muda yang kehilangan arah. Yang mengabaikan sesuatu yang padahal itu tindakan paling penting. Contoh sederhana, kita pilah sampah terlebih dahulu. Nah, sedangkan banyak anak muda sekarang merasa ya udah sampahku buang aja gitu. Itu. Bahkan nih anak-anak di sekolah, kita itu bisa mengedukasi bagaimana mereka tetap bawa tumbler, ya kan, mengurangi plastik dan segala macam. Nah, justru keresahan-keresahan seperti itulah yang kami coba mencari tahu, ternyata titik utamanya adalah bagaimana pola pikir mereka. Jadi saat ini misi terbesar PP Lingasi di setiap wilayah adalah bagaimana meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah terhadap kepedulian terhadap lingkungannya, seperti itu.
0: Sangat menarik ya, teman-teman. Dan perannya begitu besar juga ini ya. Seperti yang disebutkan tadi, memang benar mindset itu adalah yang paling utama banget ditanamkan ke diri kita masing-masing ya. Dan kalau misalnya kita udah benar nih punya tujuan, jadi apa yang pengen kita lakukan juga langkah kedepannya tuh lebih mudah.
3: Betul banget.
0: Oke, dan masih ada kesempatan buat teman-teman yang pengen bertanya ya tentang pembahasan kita pada hari ini, suara peringasi untuk Kalimantan. Langsung aja kemana?
3: Ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di YouTube stream kita nih di RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Selanjutnya aja 95,2 FM RRI Banjarmasin,
3: teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: 95,2 FM. Erewanya masih teman terbaik kamu. Masih dengan Sabrina dan juga
1: Kaisa.
0: Iya, menarik banget ya nomor 2 obrolan kita pada hari ini.
1: Betul banget.
0: Ternyata menjaga Kalimantan ini ya, nomor 2 bukan mantan ya.
1: Bukan,
0: bukan. Mantan enggak usah dijaga, nomor 2 dibuang aja.
1: Iya.
0: Tapi kita menjaga Kalimantan sebagai asli orang Kalimantan juga nih.
1: Betul.
0: Harus selalu dimulai dari sesuatu yang enggak perlu besar tapi kecil. Tapi juga bermakna, teman-teman, iya, berdampak. Bisa dari kebiasaan kecil, kepedulian, sampai juga keberanian untuk ikut terlibat ya. Dan sebelum kita tutup obrolan sore hari ini nih, tentunya kita juga ingin dengar langsung nih pesan-pesan.
1: Betul.
0: dari Ramadan
1: sendiri tuh, dari closing, untuk closing statement ini ya teman-teman. Dari Ramadan ini, apa sih harapan ya untuk anak muda sekarang tentang lingkungan,
0: sekaligus juga ajakannya biar boleh lebih peduli lagi, karena sudah saatnya generasi muda yang bersuara.
1: Betul.
0: Dan dengan aksi yang nyata.
2: Oke, kalau kita melihat sisi penyampaian pesan khususnya buat teman-teman semua ya, kalau kita bicara karhutla, karhutla itu bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah petugas, bukan hanya masalah relawan, tapi ini adalah sesuatu yang menjadi kepedulian kita semua. Artinya kita sebagai anak-anak muda khususnya, kita punya peran penting untuk menjaga hal itu. Nah, khususnya saya dan juga teman-teman PP Lingasi, kami punya kepercayaan bahwa perubahan besar itu tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar juga, tapi bisa kita melakukan tadi dari sesuatu hal yang kecil. Jadi bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan adalah kita mulai jaga lahannya, jaga lingkungannya, jaga masyarakatnya, dan juga jaga Kalimantan kita, supaya sama-sama memiliki kepedulian dan juga peran yang penting untuk masyarakat dan juga sekitarnya. Seperti itu.
0: Oke, udah gak kerasa ya siaran kita pada hari ini. Betul. Hampir 1 jam tanpa peluah. Terima kasih banyak tentunya untuk narasumber kita pada hari ini yang sudah
1: mampir
0: ya di studio Pradwira Banjarmasin. Dan juga banyak hal yang akhirnya kita tahu, dan juga semoga saja menjadi motivasi buat teman-teman luar lebih peduli sama lingkungan dan
1: lagi.
0: Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ramadan ya yang sudah ngobrol bareng di sore hari ini. Semoga semakin banyak anak muda juga
1: yang lebih peduli ya,
0: betul,
1: dengan lingkungan.
0: Sadar ya bahwa menjaga Kalimantan itu bukan sesuatu yang harus dimulai nanti
1: betul,
0: doang gitu. Tapi bisa dimulai dari sekarang, dari hal yang terkecil,
1: pelan-pelan
0: aja, dan dari diri kita sendiri.
1: Lebih tepatnya, betul.
0: Bagaimana kalau misalnya kita pengen mengajak orang, kalau misalnya dari diri kita sendiri
1: belum
0: aja
1: bisa.
0: Nah, jadi perlu untuk diperbaiki juga mindsetnya ya.
1: Betul.
0: Karena
1: banget.
0: Kalimantan ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi rumah juga ya
1: untuk semuanya.
0: Semuanya dan
1: bukan manusia aja.
0: Ya, betul, untuk saling kita jaga bersama.
1: Betul.
0: Juga. Aiki, teman-teman luas, sudah saatnya kami pamit. Nantikan juga segmen-segmen selanjutnya.
1: Jadi
0: jangan kemana-mana, keep saja 95,2 FM.
1: RRI Banjarmasin, teman terbaik kan?

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik kamu.

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin. Pro2, request.

0: Simpong 5,2 FM.
1: And ada punya masin teman terbaik kamu nih teman.
0: Bareng Serina dan juga
1: Daisa.
0: Ya, yes. Di sore hari ini ya. Akhirnya kita tandeman lagi teman perlua dan sudah saatnya juga di program Request Time. Sudah satu jam ya nemenin kamu dari jam berapa, Dinda?
1: Dari jam 5 sore sampai jam 6 sore nanti sebelum kita memasuki irama senja.
0: Betul. Dan yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita
1: di 0811511420
0: atau di Instagram kita juga bisa di @rri_2 Banjarmasin dengan username yang sama juga langsung TikTok. Join di live TikTok kita @2 Banjarmasin teman iya, terbaik banget. Kamu ya. Aiki, udah ada yang request tadi Dinda.
1: Ada.
0: Oh, Geisa.
1: Dinda.
0: Aduh.
1: Dinda.
0: Ini nih kalau misalnya dua orang dengan dua nama yang berbeda betul, ketika di siaran dan juga panggilan ya sama kita
1: betul.
0: Geisa.
1: Iya betul.
0: Soalnya nama kita kan beda ya kalau misalnya di asli sama ya. Yang on air ya.
1: Nah,
0: ada dirinya Alisa yang request lagu Celah Hati Hara.
1: Terus ada juga satu-satunya itu gitu yang di request sama Muhammad Basir nih teman-teman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. 42 era ada banyak masih.
1: Teman terbaik kamu. Saya request time teman 42 lanjut lagi nih ya. Home pimpa alayum gambreng. Nah, tahu sama permainan itu.
0: Betul
1: ya.
0: Dong.
1: Tapi ini
0: siapa
1: bukan hanya sekedar permainan aja kalau misalnya
0: ternyata,
1: musisi yang udah bikin
0: ya,
1: lirik
0: iya,
1: lagu gitu ya.
0: Nih. Angka-angka ini sudah sangat amat banyak requestnya nih teman-teman.
1: Ada darinya tadi
0: Nabila Takiyah ya teman-teman. Tak semua udah hampimpah yang di request sama Selina di WhatsApp.
1: Betul.
0: Ya teman-teman.
1: Dan lanjut lagi dari WhatsApp juga ya tadi darinya Bahrum yang request lagu KJ
0: yaitu I Found You.
1: Okay.
0: I Found You kapan I Found You-nya?
1: Aju. Check this out.

0: 95,2 FM mulai wajar masin teman terbaik kamu. Aduh, blunder lagi.
1: Waduh. Tiba-tiba dibawa nih ke pembahasan.
0: Bakal blunder kalau misalnya kamu tuh masih mengingat masa lalu, tapi opsi. Ternyata masih masa masih sama orang yang
1: baru.
0: Gimana sih?
1: Kamu udah mencoba dengan hal yang baru, orang baru, tapi kamu masih mengingat atau masih dengan angan-angan orang lama.
0: Makanya harus diselesaikan kayak lirik lagunya Sabrina Leonor.
1: Ya
0: masuk.
1: Itu selesai.
0: Ya request oleh Prabu Berbinar.
1: Pro 2 di WhatsApp ya teman-teman.
0: Fansnya dari Sabrina Leonor juga. Lanjut terus lagi ada dirinya Nanang ya, request lagunya Noah Bintang, Bintang di Surga. By the way, teman-teman gue yang pengen request masih ada kesempatan buat kamu ya. Langsung aja kuasa kita di 08115111420 atau di mana Dinda?
1: Di TikTok kita langsung nih di @rrn_pro2 Banjarmasin.

0: 95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu masih bareng Sabrina dan juga
1: Gaisa di sini.
0: Iya, betul, di request time-nya. Dan udah semakin banyak lagi nih ya yang request mulai di WhatsApp kita dan juga di live TikTok kita. Ada dirinya Aditya, Sri Selalu, Najwa, Wahyu, Lerles. Ada I ada Mi juga ya, ada I dan Mi.
1: Ada nah, beberapa orang nih yang gak kelihatan ya.
0: Hah? Apa tuh? Oh iya, beberapa ya, entah kenapa misterius gitu.
1: Kembang Sore juga, Kembang Sore.
0: Oh iya, Kembang Sore.
1: Abis ini requestan yang diputerin itu ada lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul nih teman-teman.
0: Dan lanjut lagi ada juga dirinya Sri yang request lagunya
1: Main Gue, asik langsung aja kita puterin ya teman-teman.

0: 9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu. Masih requestan ya, teman berdua, yes. Tapi udah full nih requestnya, jadi enggak bisa lagi request buat teman berdua. Jadi enjoy music aja untuk dengerin requestan-requestan dari teman berdua yang sudah request duluan ya. Lanjut lagi, aku bacain requestan dari Aditya tadi ya, yang request lagunya Seven on Seven, melompat lebih tinggi. Ya, oh betul. Ya. Lagi-lagi siapa tadi?
0: Ada requestan lagu Masih Di Sini Denganmu dari Goliath yang request sama siapa tadi ya?
1: Dari Wahyu.
0: Wahyu
1: masih stay tune ya orangnya? Masih stay tune gak ya? Semoga aja masih dengerin ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. Ada yang masih teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan masih segmen yang sama, perlu dua request banget. Ya tadi baru aja kita datang, datang
1: kedatangan tamu di live TikTok ya.
0: Iya, dari
1: antara news council.
0: Iya, yang selalu update juga ya sama berita-berita tim ini. Katanya tuh asap tebal banget di sekitaran
1: gambut
0: ya. Nah, ini nih tempat luar buat kamu yang sedang di perjalanan, yang mungkin aja ada aktivitas di luar juga ya, bisa lebih berhati-hati, sedia
1: masker di bawah jok atau di dalam tas.
0: Selalu siap-siap, yes, siaga lah ya tempat luar. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena kita sedang berada di udara yang kurang baik ya.
1: Iya, kadang sampai
0: apa
1: kata pelangsi tadi ya, sampai tidak baik.
0: Ya pokoknya bisa mengakibatkan ke penglihatan kita, jarak pandang ketika berkendara, terus juga penyakit ispa ya.
1: Iya betul banget.
0: Kayak melihatnya tuh langsung lagi di selanjana nih, saking banyak asapnya gitu ya, nama luar. Jadi pokoknya jaga kesehatan, jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Lanjut lagi, kita bacain requestan dari Tomo 2 yang sudah masuk ya. By the way, ini udah requestnya udah kita tutup ya, karena udah full Tomo 2. Ada dirinya Laras tadi yang request lagunya Semi Si Merangkir Kesedihanku.
1: Kemudian request di WhatsApp ya teman-teman. Terus ada juga kecewanya Bunga Citra Lestari nih, yang di request sama Maco Males Komen.
0: Oke, dua lagu menemani kamu, so keep safe aja. 95,2 FM,
1: Era Remaja Masin, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Rekor Dermasin, teman terbaik kamu. Udah di penghujung segmen request nih, yes, ya teman luar. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di Pro2 Rekor Dermasin, di live TikTok kita juga, yang menyapa, yang selalu memberikan komentar-komentarnya ya teman luar, dan selalu support kami. Sebagai requestan terakhir, ada dari siapa nih?
1: Ada dua lagu nih, ada Beauty and the Beat dari Justin Bieber yang di request sama siapa itu?
0: Me! Dan juga dari Broadcaster Academy kita nih ya. Najwa masih stay tune gak ya? Semoga masih stay tune ya.
1: Masih dong, tuh masih ada namanya
0: tuh. Ada yang request lagunya Pamungkas, Kenangan Manis. Aiki, dua lagu menemani kamu sebagai requestan terakhir juga. So, jangan kemana-mana. Kita stay tune aja. 95,2 FM.
1: Ada banyak mesin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: 95,2 FM, Rewanya Masin, teman terbaik kamu. Luar biasa ya guys ya, kali ini ya teman berdua, kali aja teman berdua ada yang ngelihat secara langsung. Tapi sayangnya ini gak live TikTok teman berdua, dia kayak penyanyi.
1: Oh saya.
0: Dia megang mikrofon sambil berdiri, luar biasa banget teman berdua. Jadi tadi udah nemenin kamu ya dengan request time, juga berbagai macam informasi-informasi terupdate ya. Dari yang udah cerah dan juga semakin gelap sambil nunggu maghrib nih teman berdua. Kami juga pengen menyampaikan yang sedang di perjalanan, jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk
1: pakai maskernya.
0: Betul sekali. Dan bisa download aplikasi RRI Digital yang belum download ya.
1: Betul, bisa di App Store maupun Play Store.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung.

0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun." وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ، yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: viral, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Seru banget ini.
4: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita nih ya di Kalimantan masih dengan isu persoalan yang sama tentang karhutla ya, cuma berdua.
1: Bukan cuma manusia ya, ternyata yang terdampak.
0: Dampaknya bukan hanya dari manusia aja, tapi juga hewan-hewan sekitar.
1: Liar, apalagi yang hewan-hewan liar yang ada di hutan, lebih tepatnya kayak bekantan ya.
0: Kok kok ngomongnya sambil lihat aku sih gitu ya. Iya benar banget teman berdua, sangat disayangkan ya, prihatin sekali 12 bekantan mati terbakar karhutla Kalimantan Selatan.
1: Karena terjebak katanya 12 ekor monyet hidung panjang ditemukan mati setelah terjebak dalam kebakaran hutan dan lahan yang melanda di habitat mereka di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Selatan nih, Kalimantan Selatan Indonesia.
0: BKS. Apalagi kan bekantan ini adalah salah satu hewan
1: yang dilindungi
0: Kalimantan Selatan dan dilindungi ya.
1: Betul banget.
0: Sangat disayangkan. Ya, lanjut lagi.

0: Tadi di mana?
1: Iya, BKSDA juga Kalimantan Selatan melaporkan bahwa kebakaran yang diperarah oleh angin kencang tersebut membuat monyet-monyet itu tidak dapat melarikan diri. Seekor ular piton dan seekor ular kobra ini juga ditemukan mati dalam kebakaran tersebut.
0: Aduh, jadi banyak banget ya hewan-hewan yang ikut terdampak nih, teman-teman.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM.
1: Ada Bunda Masin, teman terbaik kamu nih teman pro 2.
0: Aduh, udah saatnya kami pamit ya teman pro 2. Setelah temenin kamu dari sore tadi, dari yang masih terlang benderang ya, sampai akhirnya udah gelap gulita nih. Dan kami ucapkan selamat malam juga buat teman pro 2. Terima kasih yang udah stay tune. Dan tadi udah ada request time menemani kamu, informasi-informasi terupdate juga di Nagam Peristiwa ya.
1: Dari Bapak Laksi tentang karhutlah ya teman-teman.
0: Iya, mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan.
1: Betul,
0: apalagi
1: banget
0: di tengah udara yang enggak baik-baik seperti
1: betul
0: sekarang
1: banget
0: ini ya teman-teman. Oke, sudah saatnya aku Sabrina dan juga
1: saya teman-teman.
0: Pamit. Setelah ini bakalan ada Ari ini menemani kamu. So keep safe aja 95,2 FM.
1: Era Benjamin teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.

Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman WK kamu, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Jaga Malam. Kok berantakan banget ya meja siaran ini? Siapa sih siaran yang sebelum ini tadi, teman Pro 2? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti aku dibaresin ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, kita di komenin malam ini bahas apa ya? Nanti aku kasih tahu habis ini. Jangan lupa pokoknya stay sampai jam 12 malam. Kita bakalan ngobrol banyak hal, jadi keep tuning aja terus di Pro Informasiin, teman terbaik kamu.

0: Malam Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Video bullying atau
2: viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini kita langsung ke, tunggu bentar, kita ke topik yang mau aku bahas hari ini ya, teman Pro 2, yaitu mana, bentar. Nah, jadi teman Pro 2 katanya menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Physical Education, Theory and Methodology yang melibatkan 28 pemain bola basket berusia 15 hingga 16 tahun, komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam koordinasi tim dan juga permainan di lapangan. Di mana katanya komunikasi tidak selalu membutuhkan kata-kata, kontak mata, bahasa tubuh dan juga gerakan sederhana dapat membantu rekan satu tim tetap sejalan. Siap untuk meningkatkan permainan kamu ke level selanjutnya? Nah, makanya nih basket tuh katanya bisa bikin siswa saling komunikasi tanpa berbicara. Cuma tatapan aja bisa komunikasi. Gimana menurut kamu, teman berdua?

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Erwin Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kalian semua. Tapi kalau menurut aku ya, bukan cuman olahraga basket aja yang bisa bikin orang-orang tuh bisa berkomunikasi atau berbicara. Kalau kita berteman nih, satu geng, biasanya itu biasanya itu kita itu pasti ngerasa kalau kita terlalu dekat banget, itu bisa sampai lihat-lihatan doang tuh bisa komunikasinya bisa nyatu. Kalau menurut kamu benar apa enggak, teman Pro 2?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rangga Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune ya di RRI Rangga Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih bahas tentang komunikasi ya buat kalian semua. Tapi kalau menurut kalian apakah itu benar? Apakah memang ketika olahraga itu, ketika chemistry udah menyatu, itu bisa bikin komunikasinya lebih beda? Apa gimana teman Pro 2 ya? Masih kita bahas sampai jam 8 ya. Bentar lagi di komennya jadi caption untuk Rangga Rumasin, teman terbaik kamu.
1: Hey mom, I know we're good. You know, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough, and I know you did all you could,

0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Pro2 jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tunggu 26 waktu tengah saat Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Alpia Rahman SMM menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pembinaan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Kalimantan Selatan sekaligus musyawarah daerah DPD HKTI Kalsel di Blue Diamond Grand King Hotel Banjarbaru Minggu 20 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat peran HKTI terhadap pembangunan sektor pertanian di Banua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD lingkungan Pemkab Banjarmasin mengajukan penghapusan aset daerah yang nilai sudah tidak lagi optimal digunakan. Mulai dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, printer, komputer hingga aset lainnya, dibalik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan penghapusan aset tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan penilaian. Saat ini proses tersebut telah memasuki tahap koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan juga lelang KPKNL.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi terakhir untuk malam hari, tim SAR menerima informasi penemuan dua jasad yang terdampar di Pasir Seroyan, Kalimantan Tengah. Kedua jasad tersebut ditemukan dalam kondisi masih mengenakan life jacket dan kini dievakuasi oleh tim SAR. Dan Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Kelas Abangsin Eput Suyana membenarkan informasi tersebut penemuan tersebut. Dikatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas Kalimantan Tengah untuk memastikan proses evakuasi berjalan sesuai prosedur. Informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan bisa kamu dengarkan di RRI Digital setiap harinya. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Erwin Erwin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Emang Lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Jadi lancar.
1: Tidak berasa.
0: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya. Kedua kalinya.
0: Kesini. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya.
0: Kedua.
1: Sebelumnya tiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360, kita punya ada konten ya kalau nggak salah, kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Oh.
1: Salah satunya ada Tio. Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Terus aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku, ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu yang kayak.
0: Benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Nah, ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit tuh sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya tuh langsung wah ini kayaknya yang gua mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio? Maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gua gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gua datang, jadi gua lihat kan, Oh, Bambika. Jadi gue searching sempat

0: gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Rika Iskandar, ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama ya, teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
0: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
0: Lihat Aku.
1: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya ya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Nggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya. Kok di gue, maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Oh gitu. Awalnya.
2: Feelnya di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, gitu. Kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan, jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya. Menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Yeah.
0: Akan bawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay, ya. Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya deh.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Bukan yang demo. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jumping. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
0: Kok nanya Bang Pika?
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Inisialnya? Kita ulik, gak usah. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya, se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Okay. Maksudnya, oh gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, gitu. Sama. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya, cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih,
2: sebuah single kita,
0: kolaborasi kita, terbaru ya dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gua enggak nemu bagian itunya.
2: Emang harus detail sih.
1: Emang harus detail ya. Benar. Kadang emang ada apa ya? Easter egg di sebuah lagu gitu kan.
2: Betul.
1: Mungkin didengerin ketika kita benar-benar dengerin gitu kan.
2: Ya,
1: benar
2: ya.
1: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya enggak dihapus sama sekali.
2: Enggak dihapus sama sekali.
1: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin kesengajaan itu?
2: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurut gue orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
1: okay.
2: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul. Jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
2: Betul.
1: Lah ya.
2: Betul.
1: Gitu, ya. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
3: Emang awalnya iya.
1: Oke.
3: Okay. Cuman kan namanya gimana ya?
2: Iya, tapi lama-lama makin parah.
3: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
1: Bener.
3: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
1: Betul.
3: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
2: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
1: Betul.
2: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
1: Benar.
2: Ini terlalu teknis banget ya.
3: Benar sih.
1: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
2: Betul.
1: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
2: Iya. Gitu, untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
1: Benar.
2: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama sama
3: hari pertama
2: hari kedua hari ketiga karena perasaan lagi beda gitu.
1: benar
3: entah lagi fun lagi happy tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak
1: agak
3: nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
1: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
2: Tapi enggak apa-apa yuk.
3: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
1: Iya.
3: Ditanya seperti itu.
1: Ditanya seperti itu ya.
3: Take demo pertama tuh galau parah udah.
1: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
3: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
1: Betul.
3: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak benar-benar jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
1: Oke.
3: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu kan. Yang penting jujur aja. Itu sih
2: kuncinya komunikasi ya.
1: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
3: Betul.
1: Itu jujuran di atas segalanya ya.
3: Betul. tapi Abang relate enggak sama dosa terindah?
1: Oke, jadi
2: anyarnya kena.
1: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
2: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
1: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya bener sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
1: Aman
2: maaf
1: aja
2: ya.
1: Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan. Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
1: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
1: Sepanjang karir.
2: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya, meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak... dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
1: Oke.
2: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
1: Wow.
2: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke, gitu. benar.
2: Religious.
1: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
2: Betul.
1: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
3: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
1: Oke.
3: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
1: Yes.
3: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu, aku lagu juga belum ada gitu.
2: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
3: 13.
1: Tio. Oh, oke.
3: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
2: sempet, gitu ya?
3: Sempet banget. Bilang ke mama kan, mak aku pulang aja nih mak.
2: Oh bilangnya mama, mak aku pulang aja gitu mak.
3: Iya.
2: Terus kata mama apa?
3: Pulang kau nah udah ngerepot banyak sama. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
1: Yes.
3: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Bener.
3: Tapi bingung aja.
1: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
2: Berarti mama kau yang support sekali ya berarti.
3: Betul.
2: Parah.
1: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
2: Bukan Mama, Mama.
1: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
3: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
1: Iya benar,
3: Mama, Mama Bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda.
1: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
3: Terima kasih Hawa.
2: Hawa, thank you.
1: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
3: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
2: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
1: Oke. Itu banyak ya di situ yang
2: banyak jawabannya.
1: Menemukan
2: banyak banget
1: cara ya.
2: Iya, betul benar. Betul.
1: Benar.
3: Apa tadi Bang namanya?
2: Baik-baik saja katanya. Tuh,
1: guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
3: Edit, ke Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
2: Orang dia sebenarnya main.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
2: Jangan lupa nonton.
1: Belum syuting aja udah langsung promo.
3: Itu dia.
2: Itu cara locknya.
1: Ayo benar, benar.
3: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya, gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu
0: itu dia. Gitu ya. Benar. Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
0: Benar-benar. Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang ya, perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Ya. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Hmm. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Tapi menurutku aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
0: MV sudah?
2: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa? Akun
2: baik,
1: YouTube
2: baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Iya,
0: tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Oh, nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just
0: asik.
1: Friend. Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu, gitu. Ya? Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya.
1: Ya customer doang
0: iya,
1: gitu.
0: Iya bener, being nice to each other aja
1: iya. Gitu kan. Terus dari situ, yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari. Okay. Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku, sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya,
2: benar di Pro 2.
1: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Ah, benar.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizer-nya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Dia teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
1: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Ya udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
2: Okay, gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita
2: ngobrol. Gak apa-apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja, Tio. Ya, masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya, dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih? Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik, betul. Dari Tio, ada yang disampaikan gak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
1: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Produ Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika, Iskandar,
1: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Produ.
1: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Rangga Ruang sih teman terbaik kamu, itu dia tadi Music Live Chat teman Pro 2. Selain ini bakal ada community talk karena gak ada narsum. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tips and trick atau dan lainnya ya. Jadi pastiin kamu stay tune aja terus di Pro Banger Mesin, teman terbaik kamu.

Rewang Rewangsin teman terbaik kamu. Komunitas berikutnya adalah komunitas kuburan kalistenik, aksi-aksi kalistenik street workout. Jadi kayak buat orang-orang yang suka berat body weight training gitu ya. Nah itu tuh pas banget. Terus ada juga freeletics, di mana kamu bisa latihan fisik bebas dan populer di kota-kota besar. Tapi katanya ini semua termasuk komunitas yang gede-gede teman pro 2. Kamu pernah dengar nggak atau pernah ikutan gitu teman pro 2? Aku sih tertarik ya kalau misalkan ini bisa jadi salah satu pilihan buat kamu yang pengen olahraga di komunitas dan lain-lain gitu.

0: teman-teman berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terus dianya gimana?
1: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Erin, masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama hari ini ya. Di malam hari ini teman pro 2 masih di community talk. Kita masih ngomongin tentang komunitas olahraga teman pro 2. Tapi tau gak sih teman pro 2, kalau misalkan banyak hal yang gak bisa kamu kontrol olahraga kesukaannya. Because aku tuh lagi suka-sukanya banget sama sepeda. Nah, komunitas sepeda ini ternyata ada namanya Triathlon Buddies, di mana komunitas bagi peminat 3 cabang olahraga, renang, balap sepeda, dan juga lari. Dan juga berbagai komunitas sepeda lokal. Biasanya itu ditemuin di perkumpulan pesepeda jalan raya atau road bike maupun sepeda lipat di tiap akhir pekan. Aku lagi suka-sukanya banget sepedaan sama Pro 2. Dan itu aku gak tahu ya, bisa gak sih kita ikut olahraga. Tapi tergantung nih, kamu lagi seneng olahraga apa. Orang-orang akhir-akhir ini tuh kebanyakan padel gitu kan, ada pickleball dan lain-lain. Kamu yang mana teman Pro 2?

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Halo informasi teman terbaik kamu, teman Prodo 53 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan ada request time. So, pastiin kamu stay connected terus di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Jam 21.58, ini bakal request time, langsung aja aku sekalian puterin juga tadi requestan ya teman Prado, udah pada masuk juga. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay connected terus di Prabangir Masin, teman terbaik kamu.

Rewel masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung aja ya bacain request berikutnya. Nih udah masuk jam request kan. Ini tuh tadi tuh yang request yang Komasindo kan di request sama Sria. Nah kalau tadi ada request berikutnya nih, tadi ada Hacu yang di request sama Nang Boy, teman Pro 2. Terus juga ada Eklats Bentuk Cinta yang di request sama Ian ya. Menemani kamu sampai dengan jam 11. Ini udah mulai full ya teman Pro 2. Aku gak tahu nih banyak apa enggak yang request malam ini. Jadi pastiin kamu stay tune dan request cepet supaya sempat, oke? Okay?

RRI Pro 2 Ngeruasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ini udah kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada yang request lagu Nabila Takia dengan Tak Semudah Mimpi. Info-info, tadi ternyata coveran aku diposting ulang sama Nabila Takia. Asik deh. Teman Pro 2, emang biasalah orang keren teman Pro 2. Tapi by the way, langsung lanjut ada Noh juga yang request lagunya Mahen Luka Yang Kurindu. Astaga, ini adalah salah satu lagu main kesukaan aku selain Cinta Selesai ya teman Prado. Langsung aja deh. By the way, jatah request cuman sisa 1-2 orang lagi ya. Udah full nih. Jadi buat kamu yang pengen request, mending cepetan ya. Biasa kalau hari ini yang siaran full terus. Langsung aja deh teman Prado ya. Aku tunggu requestannya. Buat kamu yang pengen request, WhatsApp ataupun Instagram dan juga live TikTok kita.

mantau doang teman pro 2 ya. Banyak banar followers si Dini, masya Allah, kada ulun orang biasa aja ulun nih. Kasir Swalayan, ada yang lain kak? Eh kenapa aku jadi baca komen? Ini Basir, mana nih Basir? Ada habisnya lagunya Overnight kita lewati berdua, masih ada gak Basir nih? Kalau gak ada, gak komen, aku ini dulu deh, aku skip dulu. Username-nya sih ada ya. Mbak tolong nama akun aku Samian, siaran radio dan Samian maksudnya gimana mas? Kita fokus ke requestan dulu ya, Pecikota sedikit lebih lama nih dari requestannya Guzali. Terus juga ada Nona Manisku dari Dimansyah lah itu pengen request sama Diva. So pastiin kamu stay tune lagi terus di perwira masin teman terbaik kamu.

Erwin Remosin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini ada request berikutnya di WhatsApp. Ada Asta yang request lagunya JKT48 dengan Baby Baby Baby Baby Baby. Terus ada Bahrum yang request lagunya Kalef dengan iPhone You, teman pro 2. Request udah full, jadi enjoy aja ya, teman pro 2.

Aduh, kalau dinyanyiin lagu Caleb J kayak gini, aku salting sih. Tapi gak ada nih, siapa yang mau nyanyi ya I Found You ini buat aku. Tapi biasanya menurut aku lagu ini memang orang yang udah bersyukur banget punya orang yang dia cinta ya. Request udah full ya guys, jadi yang jadi music aja aku cuman bacain yang udah masuk tadi aja. Di Pia nih request lagunya Petra Sihombing dengan Mine. Terus juga ada Kak Alprido nih yang request lagunya ada Baku Cakar dan juga Lahuta dengan Kisah Romantis. Menemani kamu sampai dengan jam 11. Enjoy teman Pro 2, semoga hari kamu selalu menyenangkan walaupun ini hari Senin ya. Jangan sampai Senin kamu jadi Senin bad mood, karena gak semua orang itu harinya bad, bisa jadi good. Jadi gitu deh. Buat kalian semua yang mungkin ngerasa kayak, wah kalau misalkan orang itu bisa jadi milikku, harusnya jadi milikku kayak lagunya Petra, betul gak?

Erwin Rumalsi, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Alisa tadi yang request lagunya Main-main Gue dari Nike Light. Terus juga tadi ada Ki, masih ada gak Ki-nya nih? Dia tadi request lagunya Rumah Sakit yang kuning, apakah kamu masih ada? Nanti kalau misalkan kamu masih ada aku puterin. Kalau misalkan enggak berarti lagunya siapa namanya? Lagunya Dina ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, terima kasih teman terbaik kamu.

requestan terakhir nih ya teman Pro 2, yang masuk ada Kemang Sore request lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver's License teman Pro 2, terus juga ada fans-fansnya Sabrina Leonor yang request lagunya Haha teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi stay tune gitu ya di malam hari ini. Ini aku puterin nanti dan aku sekali lagi bilang kalau requestan sudah habis, requestan udah full teman Pro 2, so enjoy. Enjoy request ya. And besok ketemu lagi sama aku pagi jam 11 bisa request lagi, oke? Okay? Tapi aku puterin dulu. Tapi belum close sih, masih ada 3 lagu lagi, jadi stay tune aja buat kamu. Dan jangan lupa, kalau misalkan harinya enggak baik-baik aja enggak apa-apa, karena enggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk dapat hari yang baik.

Oke, Nomrodo ini adalah lagu terakhir ya. Requestan yang sangat aneh, tapi katanya requestan ini di DP buat semangat besok. Dia request lagunya Ran dengan Selamat Pagi di jam 22.57. Katanya ini itu lagunya buat nge-DP semangat pagi buat teman-teman besok. Boleh Dina, boleh banget. Kemudian ya, asbun banget ya, tapi aman, tapi aman. Thank you banget buat yang udah request. Selain ini bakal ada Just Music yang bakal nemenin kamu, so pastiin kamu sekini Just di Prabanyarmasin, teman terbaik kamu. Ya yang belum sempat besok siang lanjut kita ya, jam 11 masih aku juga yang siaran, jadi aman aja, masih bisa request. Oke, 2 jam besok teman Pro 2 di Santai Siang. Jadi jangan lupa request ke WhatsApp, Instagram, dan juga

0: Radio Bergamo.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Hujan yang terlalu deras dapat memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu memiliki peran penting dalam upaya mitigasi bencana. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim. Perhatikan peringatan dini dari BMKG dan pemerintah setempat. Hindari beraktivitas di daerah rawan bencana seperti sungai atau lereng yang labil. Jika hujan dalam waktu cukup lama dan terjadi bencana, segera amankan diri dan keluarga. Pindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk mematikan aliran listrik jika terjadi banjir. Laporkan kepada pihak berwenang dan ikuti petunjuk evakuasi. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam menghadapi bencana. Selain kesiapsiagaan individu, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengurangi risiko bencana. Pembangunan infrastruktur seperti drainase yang baik, sistem peringatan dini yang efektif, dan tempat evakuasi yang aman sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah

Brunei atau Brunei, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Brunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Nah, apa sih pak dek nih? Biar pet lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Tom Pro 2 di sini, kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Dari program udara Banjarmasin, kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Jawa Tengah melalui frekuensi 90 FM. Hai rekam seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat bisa, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain

0: gak merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Aku jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni sebagai ajakan global menjaga bumi. Momentum ini berawal dari Konferensi Stockholm tahun 1972. Pada 2025, Republik Korea menjadi tuan rumah, menegaskan komitmen dunia terhadap pelestarian lingkungan. Dengan tema Hentikan Polusi Plastik dan tagar Beat Plastic Pollution, peringatan tahun ini mendorong aksi nyata mengurangi plastik sekali pakai yang mengancam laut, tanah, dan kesehatan manusia. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu melahirkan solusi berkelanjutan. Setiap individu diajak berperan aktif, mulai dari kebiasaan sederhana seperti membawa tas belanja, memilah sampah, hingga mendukung kebijakan hijau. Ini bukan sekadar seremoni, tapi panggilan untuk bertindak demi masa depan yang bersih dan lestari.
3: Kamu masih bersama Pro2,
4: teman terbaik.

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: terakhir di hatiku.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. 19 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin mengajukan penghapusan aset daerah yang nilai sudah tidak lagi optimal digunakan, mulai dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, printer, komputer, hingga aset lainnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengatakan penghapusan aset tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan penilaian. Saat ini proses tersebut sudah memasuki tahap koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua paket yang diduga merupakan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Tengah pada Minggu 20 September 2026 yang mana ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban saat ini masih menuju proses evakuasi dari pos TNI AL Kuala Pembuang. Korban pertama dievakuasi menggunakan ambulans KBP Palangkaraya, sementara korban kedua menggunakan RBB Palangkaraya, dan selanjutnya kedua korban diperkirakan tiba di RS Bayangkara Banjarmasin pada Selasa 22 September 2026 untuk proses identifikasi. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat pagi ya, mengudara dari 95,2 FM. Dan pagi hari ini ditemani kabut teman-teman. Aduh, buat kalian yang pengen keluar sih, aduh tolong banget ya pakai maskernya. Maskernya, kalau masker kalian itu yang versi apa ya, lebih tipis atau apa, pakai dua aja teman-teman. Karena kabutnya jujur ini di daerah Ahmad Yani sampai seterusnya tebel banget dan juga pekat banget ya. Hati-hati buat kalian-kalian yang mungkin lagi kurang enak badan atau saat ini sudah terindikasi adanya ISPA teman-teman. Barengan Febri kita bakal ketemu dengan info-info yang menarik ya dari pukul 6 ini sampai nanti kelar pukul 10 teman-teman. Jadi tentunya punya insight baru ya untuk hari ini di Selasa ya, 22 September 2026. Udah pada bangun ya harusnya ya, udah pada siap-siap juga mungkin. Dan ada yang PJJ, harusnya PJJ sih teman-teman. Kemarin aku masih ingat kayaknya sempat ada mau balik lagi ke pembelajaran offline. Kemudian juga di beberapa apa kampus juga mungkin ada yang kita balik aja yuk. Ternyata hari ini sepekat itu teman-teman. Aku gak tahu siapa penyebabnya, nanti mungkin bisa kita coba-coba cek-cek. Tapi yang jelas malam tadi sih ada di beberapa kebakaran, walaupun bukan di daerah Banjarmasin, salah satunya di Puntik ya teman-teman. Yang aku tahu itu cukup hebat kebakarannya. Dan gak tahu ya apakah itu menjadi penyebab asap kiriman yang datang ke Banjarmasin. Karena dari pukul 4:30 tadi aku berangkat itu kabutnya sudah sangat luar biasa. Anyway teman-teman, kita di jam ini bakal ngebahas healthy life. Dan gak jauh-jauh tuh dari kabut asap, yakni terkait ISPA. Buat teman-teman yang mungkin sudah mulai sembuh tapi wondering ya, kayak aduh kok bisa nih masih kurang-kurang enak badannya, kita bahas itu.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Nah teman-teman, buat kalian yang mungkin lagi terkena ISPA ya, buat yang enggak sih juga enggak apa-apa, malah lebih bagus teman-teman. Nah, buat kalian-kalian nih melihat ketebalan dari kabut di pagi hari ini, kalau bisa minta izin misalnya lebih telat atau enggak turun sama sekali juga enggak apa-apa ya kayak teman-teman ya, karena ini bisa mempengaruhi ISPA kalian jadi lebih parah teman-teman dari kabut asap yang terlihat dari jendela Pro 2. Nah, ini dari ISPA juga ketika kalian mungkin terkena dan akhirnya sampai sekarang itu malah enggak kunjung membaik padahal udah minum obat, udah istirahat, bisa jadi teman-teman ada beberapa kebiasaan yang mungkin aja itu membuat ISPA kalian enggak kunjung pulih. Kayak yang pertama, kalian itu tetap maksain beraktivitas saat tubuh teman-teman belum fit. Jadi kayak masih enggak nyaman, masih kurang enak. Tapi masih ada pekerjaan dan kalian malah maksain diri, sebaiknya ambil cuti teman-teman. Karena penting banget istirahat itu untuk tubuh kita berjuang melawan infeksi pada saluran pernafasan teman-teman. Jadi gak harus harian rebahan, tapi coba kurangi aktivitas yang terlalu menguras tenaga. Jadi kayak kalau gejalanya masih terasa, jangan balik tuh langsung ke rutinitas-rutinitas yang berat-berat. Tapi emang ya istirahat rebahan gak cuma istirahat gak cuma rebahan ya, tapi lebih kayak minum dengan lebih santai, makan makanan yang bergizi, duduk dengan ya gak usah yang sambil buka laptop segala macam, tapi lebih ke kayak duduk mungkin baca buku, habis itu istirahat lagi. Ya mengurangi aktivitas-aktivitas yang sebelumnya kita lakukan secara lebih lama jadi lebih ringan teman-teman. Dan juga teman-teman yang terkena ISPA nih, misalnya belum sembuh-sembuh, jangan-jangan kalian masih sering terpapar asap rokok di sekitar. Nah, itu nanti kita bahas.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Ada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Nah, teman nomor 2. Selain emang kalau kalian itu lagi kena ISPA ya dan enggak kunjung membaik karena satu kebiasaannya adalah masih beraktivitas ketika masih kurang fit. Bisa jadi juga teman-teman ini kalian beraktivitas di mungkin di dalam ruangan atau bahkan di luar ruangan pun kalau masih terpapar asap-asap rokok juga. Nah, ini bisa jadi penyebab lainnya teman-teman. Jadi batuk atau tenggorokan yang terasa gatal dan mengganjal aja udah bikin gak nyaman ya. Apalagi kalau masih harus terpapar asap rokok. Nah, saat teman-teman terkena ISPA, ini asap rokok juga bisa ikut tuh mengiritasi saluran pernapasan dan membuat keluhan ini makin-makin mengganggu ya teman-teman ya. Dan selain emang terpapar asap rokok, berlama-lama di ruangan pengap dan minim ventilasi juga. Jadi kalau bisa, walaupun ya sekarang kalau wajar ya, sekarang ventilasi kita lagi ditutup karena asap ngeri banget teman-teman. Ini dari jendela Pro 2 aja kelihatan banget. Enggak, waduh, udah kayak Silent Hill tau gak? Silent Hill teman-teman. Ini benar-benar berkabut. Jadi ya wajar lah di beberapa rumah itu menutup ventilasi-ventilasi mereka agar kabut asap tidak masuk ya. Tapi berlama-lama di ruangan yang pengap dan minim ventilasi ini juga bisa memperburuk atau bahkan membuat ISPA kita nggak kunjung sembuh ya. Nah, dengan membuka jendela atau memastikan udara ini tetap terganti atau di dalam ruangan itu punya kayak air purifier atau mungkin juga ada angin yang dari kipas angin mungkin ya atau dari AC, pokoknya ada sirkulasi udara lah. Nah, itu baru bisa membantu dari ISPA yang sedang kalian kena pokoknya membantu ISPA lebih inilah lebih meredak lah dibandingkan kalian itu berlama-lama di ruangan yang pengap dan juga lembab.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu atau Pro 2. Wow, sangat-sangat. Walaupun udah mulai kelihatan ya teman-teman ya dari asapnya dari cahaya matahari, tapi wow, asapnya sangat-sangat menutup jalan. Kalau bisa pakai ojek, bukan yang motor, misalnya pakai mobil, boleh deh ya teman-teman ya. Jaga kesehatan teman-teman, karena ketika kita ISPA, nah kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa bikin ISPA itu gak kunjung baik adalah jarang cuci tangan setelah batuk dan bersin. Ya namanya ISPA pasti kalian ada batuk, bersin-bersin juga. Nah ini perlu banget teman-teman, kuman itu kita bersihkan ketika kalian menutup mulut ataupun hidung ya saat bersin maupun batuk. Itu dicuci aja langsung teman-teman sebelum kalian makan, menyentuh barang, atau bahkan salaman sama orang seperti itu. Selain memang jarang cuci tangan, kebiasaan lainnya adalah tetap beraktivitas di tempat ramai saat sedang sakit. Ya gak jauh-jauh lah dari kalian memaksakan tubuh itu terasa memaksakan tubuh saat sakit, tapi kalian malah beraktivitas yang berat-berat seperti itu. Jadi bisa lihat-lihat lagi ya aktivitas kalian, kemudian juga dari kebiasaan-kebiasaan lainnya tadi yang udah aku kasih tahu. Dan pastinya jangan minum es teman-teman kalau kalian lagi sakit ISPA. Itu dia teman-teman ya, sedikit mungkin pengingat juga buat aku terkait kasus ISPA yang belakangan ini kayaknya juga lagi naik ya di Kota Banjarmasin. Habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu ragam peristiwa di jam 7. Selain itu bakal ada prediksi cuaca.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan saatnya kita berpindah segmen ya, di jam 7 ketemuan sama info-info terbaru nih dari ragam peristiwa di T-Zone, Trending and Topic Zone barengan Febri pagi hari ini. Menemani kamu dari jalanan yang berkabut, tolong ya buat kalian yang aku udah gak bosan-bosan yang bilangin. Tapi ini lebih ke kalian yang mau jalan, jangan lupa mungkin nyalain aja teman-teman kalau yang ngerasa kabutnya tebal banget. Nyalain aja lampu apa sen kalian kanan atau kiri, dan juga jalannya enggak usah yang buru-buru banget. Dari mobil juga kalau ngerasa apa ya, pakai lampu hazard mungkin yang misalnya perlu banget ya, enggak apa-apa dinyalain aja. Daripada teman-teman itu menambah ya, menambah dari orang-orang bisa ngelihat presence kalian atau keberadaan kalian pakai kendaraan ataupun pakai mobil teman-teman. Itu sebuah ya, pengingat aja deh buat teman-teman yang mungkin mau berangkat di pagi hari ini. Tapi yang jelas teman-teman nanti di jam 7 ini kita bakal ketemu sama info-info terbaru ya dari ragam peristiwa, dan juga pastinya dari prediksi cuaca untuk hari ini BMKG. Kita akan lihat apakah ini kabut akan bertahan lama atau enggak teman-teman. Ini juga buat kalian-kalian yang beraktivitas atau bekerja di luar, kalau bisa lebih apa ya, lebih enggak yang awal-awal banget, enggak jam segini-segini banget, kayaknya boleh deh ditunda ya teman-teman ya, mungkin izin absen dulu

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar.

Oke, teman-teman Pro 2. Ini dari karhutlah yang memang terjadi belakangan ini. Ini pemerintah juga telah mengerahkan 64 pesawat ternyata teman-teman dan 54.394 personel yang untuk menangani karhutlah di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan ini teman-teman tentunya dari udara hingga darat dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat ya, teman-teman. Dari Seskap kita atau Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut 64 pesawat ini telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Dan pesawat-pesawat ini terdiri dari 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI, teman-teman. Selain operasi udara, puluhan ribu personel juga diterjunkan ya ke sejumlah wilayah yang terdampak. Ini dari, dan mereka itu berasal dari TNI, Polri, Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat itu sendiri. Jadi mengatakan dari luas wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan tersendiri ya dalam penanganan karhutlah. Enggak semua wilayah itu bisa dijangkau lewat darat dan enggak semua dari wilayah-wilayah itu bisa dipadamkan.

kan dengan waterbombing biasa. Kayak di Kalimantan Selatan aja ya teman-teman, karena kita kan wilayahnya adalah tanah gambut, yang mana tanah itu di bawahnya masih biasanya membubuk api, atau masih adalah bara-bara apinya yang gak bisa langsung padam cuma gara-gara waterbombing disiram kayak gitu aja. Tapi memang harus dialiri air, dicek ya, yang mana yang masih berasap dan sebagainya teman-teman. Di sisi lain, dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua SN PP dan NOAA 20 ini menunjukkan masih tingginya aktivitas hotspot ya, atau titik panas, hingga Sabtu kemarin pada 19 September 2026 terdeteksi ada sekitar 1323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Jumlah ini meningkat 770 titik teman-teman dibandingkan sebelumnya.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa om?
5: Siapa yang negur Pak De? Gak ada polisi di sini Pak De.
4: Itu loh Mat, itu
5: Ning Dhuwur di atas. Oh iya Pak De, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
4: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib

Nah, teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke info berikutnya, sudah saatnya kita cek dulu ya info cuaca pagi hari ini yang kelihatan emang bukan merawan, ini kabut teman-teman, tapi kita cek aja deh dulu dari BMKG.

Info cuaca di hari Selasa ini teman-teman, 22 September 2026. Untuk tanah laut, seperti biasa kita mulai dari perakirannya adalah berawan. Disusul di Kota Baru juga berawan, Kabupaten Banjar itu semuanya berawan. Tapi untuk Barito Kuala, ini kabut asap ya teman-teman. Kemudian Tapin berawan, Hulu Sungai Selatan juga, disusul Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, ini semuanya berawan. Namun yang sama-sama terkena kabut asap selain dari Barito Kuala tadi adalah Kota Banjarmasin dan juga Kota Banjarbaru. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman yang beraktivitas di tiga wilayah tersebut, kemudian juga yang mungkin harus berpindah wilayah, apalagi yang entah itu tempat kerjanya di Banjarbaru dan kalian dari Banjarmasin dan sebaliknya, ini perlu banget untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengebut, kemudian juga menyalakan lampu hazard bila diperlukan, menyalakan lampu sen juga bila diperlukan kalau kabutnya itu sangat-sangat menutup perjalanan teman-teman. Karena tadi aku berangkat di pukul 4:30 itu jarak pandang gak sampai 10 meter teman-teman dari daerah sekitaran Tatah Belayung ya, Tatah Belayung atau di daerah Banjarmasin Selatan ke Banjarindah kemudian daerah Palpalan, benar-benar susah banget ngelihat dan bikin mata perih. Jadi kalau bisa juga jangan lupa untuk memakai masker dan juga kacamata kalau diperlukan teman-teman.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Penting dong.
3: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
2: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
3: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
6: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, dari Karhutla ini ya teman-teman ya, memang secara apa penanganan tadi kita udah mendengar, mendengarkan. Ada berita terkait memang dari pemerintah mengerahkan 64 pesawat ya yang baru, dan salah satunya ini ke Kalimantan Selatan. Perkuat penanganan Karhutla ada Kalsel, dari Kalsel Boeing 737 dari TNI AU yang bawa dukungan oksigen dan juga APD teman-teman. Ini pada Senin kemarin 21 September 2026 dan bantuan ini dikirim dari Lanut Halim Perdana Kusuma untuk mendukung kebutuhan personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla. Nah, pengiriman yang melalui jalur udara dinilai dapat mempercepat mobilisasi logistik ke wilayah yang memerlukan. Bahkan membawa banyak ya teman-teman ya, dari 712 tabung oksigen, ada 50 regulator juga, 150 tas alat pelindung atau APD. Dan peralatan ini tentunya disiapkan untuk menunjang keperluan kesehatan serta keselamatan personel selama tugas di lapangan. Karena memang di Kalimantan Selatan sendiri ini masih belum selesai ya Karhutla ya, kita masih sangat-sangat panjang. Semoga aja memang kita cepat hujan ya untuk mendukung tadi teman-teman. Dan juga tolong banget, ini mungkin juga sebagai pengingat lagi untuk teman-teman, jangan menambah asap ya, kayak jangan membakar lahan, jangan membakar sampah. Kalau memang ada sampah, ditimbun aja dulu teman-teman, disimpan, dibuang sebagaimana mestinya, nggak perlu bakar-bakar sendiri.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai.

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Season, Topic and Trending Zone.

Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ya ke segmen berikutnya nanti di jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu, barengan Febri di pagi hari ini di T-Zone, Trending and Topic Zone. Yang jelas teman-teman Pro 2, jangan lupa sarapan di pagi hari ini, dan jangan lupa pakai masker. Kalau bisa beli yang lebih bagus, beli yang lebih bagus aja ya teman-teman ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, season, topic and trending zone.